Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih. Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
2: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
2: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
2: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ketika ini tentunya di pagi hari ini ya kan, kita lihat untuk menjaga kesehatan ini memang tidak terlalu harus dilakukan dengan cara yang sulit. Berbagai kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin di rumah dapat menjadi bagian penting dalam menerapkan pola hidup sehat. Ketika ini hal ini disampaikan oleh Ibu Emmy Hartini selaku Kepala Instansi PKRS dalam program Indonesia Sehat, yang mengatakan bahwa hidup sehat ini perlu dimulai dari diri sendiri dan dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ganti-ganti beberapa kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan antara lain menjaga pola makan seimbang, mengkonsumsi buah dan juga sayur, melakukan aktivitas fisik, serta mencukupi kebutuhan air putih. Ganti-ganti sarapan juga dianjurkan tetap memperhatikan kandungan gizi dan tidak hanya mengandalkan makanan yang mengandung karbohidrat saja. Emmy juga mengingatkan pentingnya memperhatikan komunikasi tubuh ketika tubuh memberikan tanda seperti ingin buang air kecil. Sebaiknya tidak ditunda terlalu lama ganti-ganti karena tubuh memiliki mekanisme untuk menyampaikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain kesehatan fisik, menjaga hubungan sosial dan spiritual juga dinilai penting untuk mendukung kebahagiaan. Berdoa kepada Tuhan, serta menjaga silaturahmi dengan keluarga dan juga lingkungan sekitar dapat membantu menciptakan perasaan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ganti-ganti Emmy menegaskan pola hidup sehat bukan sesuatu yang harus ditunggu hingga seseorang mengalami masalah kesehatan. Meskipun seseorang merasa sudah terlambat memulainya, perubahan tetap dapat dilakukan dari sekarang agar kondisi kesehatan tidak semakin memperburuk dan kualitas hidup dapat terus dijaga. Tentunya ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.

0: duit.
1: Iya, ketika nanti, aduh, sulitnya memang cari duit ya. Nah, ketika nanti barangkali ya kan nyari duit sampai pusing, sampai mabuk kepayang. Nah, tuh gawat dah tuh. Tapi ketika nanti ngomong-ngomong mabuk kepayang, tahu gak sih bahwa ternyata istilah mabuk kepayang ini berasal dari buah keluak. Nah, tapi bukan pusing-pusing mabuk kepayang ketika nanti ya. Tapi kali ini keluak yang biasa digunakan sebagai pewarna alami untuk masakan rawon. Nah, tentunya menurut Good News from Indonesia, keluak ini memiliki nama asli pangi atau nama ilmiahnya Pangium edul. Lantas nama lokal yang dikenal masyarakat menjadi kepayang atau kepahiang, keluak, kelua atau pucung. Nah, ketika nanti daging biji buah keluak ini memabukkan karena mengandung asam sianida dengan kadar yang cukup tinggi.

Inilah Kanti-Kanti yang kemudian membuat istilah mabuk kepayang kerap kita dengar dari banyak orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mabuk kepayang berarti tergila-gila karena cinta. Nah, buset. Tentunya Kanti-Kanti buah keluak ini atau kepayang jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan pusing atau mabuk Kanti-Kanti. Kanti-kanti selain itu buah keluak juga beracun, namun ia masih bisa dimanfaatkan untuk mengolah makanan untuk bisa dikonsumsi. Dan juga keluak ini harus melalui fermentasi dan perendaman guna menghilangkan zat berbahaya yang ada di biji mentahnya Kanti-kanti. Nah, pohon keluak ini dikenal sebagai pohon serbaguna karena hampir semua bagian tumbuhan ini bisa dimanfaatkan, mulai dari daun, buah, biji, batang sampai kulit kayunya Kanti-kanti. Nah, tentunya Kanti-kanti proses tradisionalnya tentunya detoksifikasi alami keluak ini dimulai dengan merebus bijinya, kemudian menguburnya di dalam tanah selama 40 hari hingga beberapa bulan ya. Proses inilah yang disebut dengan fermentasi anaerob. Asam hidrosianida akan terurai dan juga menguap Kanti-kanti. Selain itu, untuk bumbu masakan, keluak ini memiliki manfaat lain, yaitu untuk bahan pengawet ikan. Keluak lebih efektif dan juga ekonomis digunakan sebagai pengawet ketimbang menggunakan formalin Kanti-kanti. Nah, tentunya Kanti-kanti, hal ini memang dipengaruhi oleh asam sianida pada keluak. Asam sianida ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada ikan daging sehingga bisa tetap segar dalam waktu yang lama. Nah, tuh Kanti-kanti yo, mabuk kepayang. Hati-hati nih, ya kan? Bisa bae nih bikin kepala kita muter-muter, ya kan? Nah, tentunya Kanti-kanti itu informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: apresiasi budaya kita.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id

Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chat temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Ya, ganti-ganti selamat pagi tentunya kembali lagi di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Dan terima kasih pada pagi hari ini di formasi pukul 8 lewat 23 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan bergabung di Halo Jambi. Nah, ganti-ganti Halo Jambi pada pagi hari ini sepertinya kita akan membahas tema yaitu mengenai pendidikan berkualitas. Nah, seperti apa ganti-ganti menurut ganti-ganti mengenai pendidikan berkualitas? Tentunya nanti boleh bergabung bersama kami di 0811 1677 9920. Ganti-ganti pendidikan berkualitas ini adalah layanan dan juga proses pembelajaran yang berhasil mencapai tujuannya dalam membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, berakhlak mulia, karakter dan juga serta memiliki keterampilan hidup yang relevan. Dan ganti-ganti ciri-ciri utama pendidikan berkualitas yaitu pembelajaran berpusat pada murid, mengembangkan penalaran kritis, kreativitas dan juga kemandirian peserta didik, guru yang kompeten dan juga sejahtera, serta kualitas sistem pendidikan yang tidak akan melebihi kualitas gurunya, sehingga kompetensi dan kesejahteraan pendidikan harus menjadi prioritas.

Kategori selain pembelajaran berpusat pada murid dan juga guru yang kompeten dan sejahtera, yaitu ada juga lingkungan inklusif yang aman, yaitu kita lihat dari iklim sekolah yang kondusif, nyaman, serta merata bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Serta adanya fasilitas yang memadai, tentunya kategori didukung sarana dan prasarana yang layak, termasuk renovasi sekolah di berbagai wilayah. Nah, Kati-Kati, sebagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, pilar ini memastikan akses pendidikan dasar serta menengah yang merata, inklusif, dan juga bebas biaya. Selain itu, penguatan karakter, literasi, numerisasi, dan juga kepemimpinan pembelajaran ini memang menjadi kunci utama kemajuan bangsa. Kati-Kati, tentunya ya, jika ingin mendalami topik ini, nah, boleh bersama kami di 0811 6707 9920.

Ya, ketika-ketika sejauh ini kita melihat bahwa kualitas pendidikan ini adalah seberapa baik proses belajar dan juga hasilnya memenuhi standar yang diakui. Ahli mengatakan bahwa kualitas pendidikan mencakup tidak hanya pencapaian akademis, tapi juga pengembangan karakter, kemampuan sosial, dan juga keterampilan berpikir kritis ketika-ketika. Philip Combs ini menyebut bahwa kualitas pendidikan sebagai kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan siswa dan juga masyarakat. Dia juga menekankan bahwa kualitas dapat dinilai dari beberapa baik sistem mempersiapkan siswa untuk tantangan kehidupan nyata, termasuk keterampilan dasar, nilai molar, normal, dan juga kesiapan menghadapi perubahan. Nah, tentunya ketika-ketika ada beberapa analisis ditemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang pertama, kualitas guru, sarana dan prasarana, kurikulum yang relevan, dan juga pemerataan pendidikan ketika-ketika. Misalnya nih, ada beasiswa mengenai program Dana BOS, bantuan KIP, program Indonesia Pintar, pembangunan sekolah, dan masih banyak lainnya. Serta ada peran orang tua dan juga masyarakat ketika-ketika.

0: Ya, ketika itulah informasi kita di Halo Jambi, yaitu mengenai pendidikan berkualitas. Nanti kita akan bergabung lagi di Halo Jambi untuk informasi lebih mendalam mengenai pendidikan berkualitas. Dan jangan lupa bergabung bersama kami di 0811-6707-9920.
1: Halo Jambi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap, ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Lintas fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Jambi.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti dan selamat pagi. Tentunya di pagi hari ini kita akan mengikuti Ros, yaitu mengenai Karunia Global Nusantara Legenda Indonesia bersama rekan kerja kita yaitu Ahmad Haris. Selamat menyampaikan informasi untuk rekan kerja Ahmad Haris.
1: Bang Ganti di Marunda saat ini berada di Aula Ki Hajar Dewantara yang berada di Karunia Global 10 yang ada di Kota Jambi, di mana pagi hari ini dan Indonesia. Di kesempatan pagi ini, tentunya pagelaran ini menampilkan dari putra-putri Kota Jambi yang berada di sekolah PAUD yang dikelola oleh Karunia Global 10 Jambi. Dan pagelaran ini juga menjadi salah satu agenda tahunan oleh Karunia Global School yang dilaksanakan setiap tahun, dan untuk kali ini adalah untuk yang kelima, dan untuk kali ini juga masih menampilkan yaitu salah satunya adalah membina karakter putra-putri Jambi atau putra-putri Indonesia melalui pagelaran ini, yaitu dengan memperkenalkan atau budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga dengan mengambil tema Legenda Indonesia. Dan menariknya sekali untuk pagi hari ini juga menampilkan dari anak-anak TK dan juga PAUD ini juga dengan memperkenalkan lagu daerah yang tadi sudah pertama sudah ditampilkan, ada dari daerah timur yaitu ada Ijinik Semut, dan juga untuk kali ini yang kita simak atau kita sama-sama kita dengar juga lagu ini, lagu yang tentunya luar biasa sekali, dan ini menjadi salah satu Karunia Global School memperkenalkan anak-anak dari sejak dini, sehingga ini akan tertanam karakter yang mengetahui ataupun mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia, salah satu daerah. Dan tentunya tampilan-tampilan ini juga nanti bukan hanya dari daerah timur, dan juga ada Sumatera Barat juga nanti akan ditampilkan. Dan ini juga dari tampilan-tampilan anak-anak TK ini juga dengan mengenakan pakaian adat secara kebinekaan dari Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Semuanya ditampilkan di pagelaran pagi hari ini. Mungkin itu saja. Dan ya, tentu dalam pagelaran ini juga dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi dari bidang PAUD yang juga sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan juga tadi mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik dan untuk memperkenalkan kepada generasi penerus yaitu sejak dini, sehingga bisa mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena di budaya Indonesia ini sangat kaya, karena Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke ini semuanya ditampilkan untuk tujuannya yaitu untuk menanamkan jiwa karakter generasi. Dari gedung Ki Hajar Dewantara Karunia Global 10, Haris melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih kepada rekan Haris mengenai informasi Karunia Global School Open House Legenda Indonesia.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
4: Jambi Berdendang,

0: Iya, ketika selamat pagi, tentunya kembali lagi di Jambi Pagi Kok. Kali ini kita beralih ke Jambi Berdendang, ya kan? Nah, tentunya ketika nanti di pagi hari ini boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Boleh, ada siapa ini? Aduh, ada siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo, Nian.
0: Halo, Nian. Ada Bang Abdullah.
1: Iya, kabar Kati.
0: Sehat, Bang Abdullah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat juga.
0: Iya, lagi apa pagi nih?
1: Ya, gelap.
0: Menggale lah
1: pagi-pagi.
0: Enak lah pagi-pagi menggale.
1: Iyalah, kalau tak menggale,
0: dah afdol ya. Oke. Bang Abdullah, menurut Bang Abdullah mengenai pendidikan berkualitas itu apa sih sebenarnya?
1: Ya, pendidikan berkualitas itu pendidikan yang bermutu, yang fasilitasnya maju terjangkau, dan itu guru-gurunya yang profesional, yang terlatih, yang pintar, yang cerdas, yang untuk menghasilkan bibit-bibit yang unggul, yang cerdas, yang berguna bagi kebangkitan bangsa Indonesia.
0: Apalagi? Pokoknya mengenai pendidikan berkualitas tuh yang pasti yang paling pentingnya gurunya juga ya Bang, fasilitas ya, pendidikannya.
1: Iya, fasilitasnya itu kan sangat membantu sekali juga itu.
0: Iya.
1: Guru-gurunya kalau punya ada profesional, ada pintar, ada pengalaman ya sama kami tidak bisa kan gitu.
0: Iya betul.
1: Terus aja di sekolah.
0: Iya, oke kalau gitu. Abang lagunya apa nih?
1: Lagu ini aja lah. Termenung aja lah.
0: Termenung.
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Ya, salamnya ya. Salamnya buatnya Santa. Lalu juga buatnya Bang Ijal juga Bang Kapan, Bang Amar. Dia juga berakhir, Pak Solia, Mas Amat, Pak Solia juga, ada juga yang Ajen juga, Pak Piro juga, Pak Nela juga, juga, buatnya Andi Mungkin, Angga Yusuf, Jaga Dinata, Pak Sina, Pak, juga Mas Bar, buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Ya buat Wabina, tapi saya selalu pokoknya Wabina ya.
0: Amin, iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Termenung. Oke, Termenung. Nanti kita cari ya. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Silakan. Suara siapa ini? Halo.
2: Halo, Elonya.
0: Halo Nia, ada Bang Armi.
2: Iya, apa kabarnya?
0: Sehat Bang Armi, apa kabar?
2: Sehat juga lah.
0: Begitu kah?
2: Iya.
0: Sudah sarapan pagi nih Bang?
2: Sudah.
0: Buset, lemak Nian lah, sudah.
2: Iya, Bina sudah?
0: Sudah.
2: Kayak kelaparan gua.
0: Kelaparan, ntar lagi pulang nih gue.
2: Iya.
0: Iya, Bang. Nah, menurut abang pendidikan berkualitas tuh yang kayak mana?
2: Kualitas itu? Pokoknya gurunya juga lah. Muridnya tuh harus, gimana bahasanya tuh ya? Nyemputnya tuh susah.
0: Oke deh, kalau kayak gitu. Muridnya juga harus memahami juga ya bang,
2: iya,
0: kalau diajarin. Iya.
2: Harus mematuhi juga kan?
0: Kadang kan murid kan, ada yang enggak ya bang ya.
2: Iya, ada kendak dia lah.
0: Ada kendak dia lah, betul lah itu. Oke. Okay. Gimana bang, menurut abang kabut asap masih ada pagi hari ini?
2: Masih. Kemarin kan ngebakar lagi itu.
0: Di mana bang, infonya?
2: Di mana tuh?
0: Di mana?
2: Di dekat kantor bupati Bukit Baling.
0: Oh iya.
2: Dekat lapas itu ah kemarin terbakar lagi.
0: Iya tahu-tahu di situ. Tapi kayak mana bang menurut abang dak lama dak kira-kira nih kabut asap kita?
2: Tergantung yang terbakarnya lah.
0: Ngapa tergantung yang terbakarnya? Ngapa
2: dia? Terbakar terus banyak asapnya.
0: Iya ya, nah, betul juga.
2: Kalau misalkan terbakarnya sudah kurang, itu kuranglah asapnya.
0: Oke, masuk akal juga eh.
2: Iya. Hujan juga kalau turun kan agak lumayan dan kan.
0: Iya wes. Apa lagunya?
2: Lagunya apa ya? Ayah kok lupa.
0: Nah, ilah ilallah. Macam mana pula jadi you lupa ceritanya nih.
2: Gadis Masurai belah.
0: Gadis Masurai boleh. Iya.
2: Kalau Kak Butet Gunung Masurai ya.
0: Kalau Abang Gadis Masurai yo.
2: Iya.
0: Jangan-jangan ada incerannya nih.
2: Ah?
0: Jangan-jangan ada incerannya kata kami. Diam-diam menghanyutkan nih. Aduh. Oke. Okay. Lanjut Bang, salam.
2: Pina lah itu Gadis Masurainya.
0: Enggak. aduh.
2: Salamnya buat siapa tadi?
0: Siapa Bang Abdullah tadi?
2: Ya Abdullah. Doanya Kak Buten, Mbak Wati. Buatnya Mbak Jukri, buatnya Mbak Ica. Buatnya Nela, Ajeng Pero, Ika. Buatnya Bang Ijal, Mbak Udin, Mbak Amar. Buatnya Putra Pulau Kijang, Pulau Bawa, Putra RTM. Buatnya siapa lagi ya? Baramlan, Mahalimin, Sersli, buatnya Putra apa? Puja Kusuma 62, buatnya Bang Ajum, buatnya Kadri CS, buatnya semua-mua dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Nah, senggol semua, ya. Bang Amena yang di Talabakung itu selalu mendengarkan itu. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Mbak Tina, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Jangan lupa maskernya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditunggu di line telepon 0811-6707-9920 di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Ganti-ganti yang mau kebagian lagunya monggo silakan. Ada siapa ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Dek?
0: Sehat, Kak Ajeng apa kabar?
3: Kena flu
0: lagi? Ya Allah, ada beceritanya.
3: Bantu tempat bibi kemarin hari Kamis tuh, di happy berantem minum es udah jadi.
0: Nah, pusing gak kepalanya?
3: Banget. Panas mukanya.
0: Ketambahan cuaca gitu kayak gini, gak Kak El?
3: Mama kayak gini.
0: Sudahlah, derita lo berarti kayak gitu. Nah,
3: derita gue, gak derita lo.
0: Aduh, libur sekolah Kak?
3: Iya.
0: Libur sekolah.
3: Pokoknya kamu... kalau berkurang ini asapnya ya itulah sekolah lah.
0: Sekolah lagi iyo.
3: Dari daring aja.
0: Tapi kalau dari kayak mana anak-anak ngirim tugasnya?
3: Ya dari sini lah ke situ ke tempat orang tuanya kan?
0: Oh gitu. Tapi kira-kira?
3: Kasihan lah gitu. Sebenarnya nggak mau lah kan, kasihan kan,
0: iya.
3: Ya pakai kota juga orang itu.
0: Tapi kira-kira orang tuanya ngerjain tugas atau anaknya lah?
3: Orang tuanya, orang anaknya lebih sering main, ibunya yang ngerjain tugas.
0: Aduh, denger nih ibu-ibu nih, gurunya tahu nih. Aduh.
3: Bener.
0: Betul memang.
3: Sedangkan putra aja kan, ITK kan dapat tugas juga yang ngerjain ibunya.
0: Yang ngerjain ibunya ya, berarti makin hari mamanya yang pintar, anaknya gak main deh.
3: Tapi kan kita ajarin juga, Fina.
0: Bukan dijor-joran ya.
3: Jangan dijor-jorin lah.
0: Oke, kalau gitu. Apa lagunya Kak Jang?
3: Mabuk Gadung aja.
0: Mabuk Gadung malam, pagi-pagi. Oke.
3: Iyalah, ini kan pening kan Mabuk Gadung ya. Kalau banyak boleh kan, Pin?
0: Apa boleh?
3: Maaf ya teman-teman.
0: Tuh, udah dihantam gitu semua tuh.
3: Buatnya Mas Yano, buatnya Mas Rana, buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Abdullah, udah tuh Bang Ing, yang mas sering-sering masuk aja lah, yang nggak masuk ya nggak usah kan. Bunda Wati Upa sama ya Eman, Bude Sila, udah tuh Bunda Haja Sumarna juga, udah tuh siapa lagi ya? Bang Haju. Tadi Bang Armi ya?
0: Iya.
3: Bang Bunda Nadia, Bang Ramlam, Bang Alimin, Amar Bakung juga, saudara kita Bang Tengku Ardianto, suaranya mana ya? Bang Andi Muksin, masuk Bang.
0: Tuh Bang.
3: Buatnya Mak Ija, buatnya Mbak Berlin, buatnya siapa lagi ya? Yang bisa,
0: apa lagi, ayo.
3: Buatnya Wak Oden, langsung Wak Oden.
0: Oden.
3: Ada tuh buatnya Mas Rahman Nenek Lu juga ya. Wak Oden tuh, kayak nggak tahu dia.
0: Ngapa?
3: Kok nggak masuk kemarin ke lomba, dia main kemana-mana dia tuh.
0: Kan nggak main sini.
3: Nggak mau main dia. Dia sekarang udah somse, masuk kemana-mana dia.
0: Parah, somse. Kajang ngomilang ya.
3: Somse lah memang. Nomornya ganti-ganti terus.
0: Buset, banyak ceweknya dah. Jangan-jangan.
3: Iya, memang ya benar, enggak salah lagi. Yang miss call sama miss call masuk ya. Kak Pero masuk. Oh ya, Kak Pero kerja nih.
0: Iya nih, sama kayak kami dia jamnya.
3: Iya. Buatnya siapa lagi? Oh ya, buatnya di radio seberang ya. Mas Yoga sama Ade Nisa ya. Buat siapa lagi ya? Udah lah, habis sudah kan?
0: Bang udah habis.
3: Tadi sudah. Bang Rudi, Bang
0: habis.
3: Rudi. Habis kan?
0: Habis.
3: Bes, yaudah. Maaf ya teman-teman. Makasih ya, Pina.
0: Yo.
3: Pina, jangan lupa konsumsi air bening ya, jangan air putih.
0: Oke.
3: Air bening aja.
0: Yo.
3: Kita pulang pakai masker ya.
0: Oke, siap.
3: Jangan lewat
0: tinggi,
3: lewat tengah aja. Makasih
0: sudah nonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti nanti kita lanjut lagi di Jambi Berdendang pada pagi hari ini.

0: dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ketika kita lanjut lagi di Jambi Berdendang di 0811-6797-9920. Silakan, suara siapa yang bergabung? Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo.
0: Halo, Nian, Bang Hamzah.
1: Apa kabar, Tuhan?
0: Sehat, Abang apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Tuhan,
1: cuaca yang tak sehat.
0: Cuaca kenapa, Bang?
1: Ah, apa namanya?
0: Mendung.
1: Kabut asap.
0: Iya, kabut asap terus.
1: Iya, tadinya kan sudah padam api, tapi ternyata
0: masih berkobar ya.
1: Asapnya bertambah.
0: Kira-kira lama enggak ya, Bang?
1: Enggak tahu juga lah kalau hujan turun. Kemungkinan, tapi kalau hujan tuh kalau hanya 5 jam tak mungkin hilang.
0: Iya.
1: Katanya sudah menyebar sampai ke lautan ya sudah.
0: Oh iya, kabut asapnya.
1: Iya, di bawah angin.
0: Jadi mempengaruhi jarak pandang ya, Bang ya?
1: Benar itu. Orang-orang yang berkendaraan motor ya, atau sempompong itu bisa berbahaya juga.
0: Oke, kalau gitu.
1: Iya. Jadi lagunya nih, Pina ya.
0: Apa itu?
1: Pahit Pario.
0: Pahit Pario, boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali. Tentunya punya selamat pagi, selamat berpikir, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuk semua sentro 4, tempat terkecuali. Nah, tadi aku masuk sebelum. Ya tadi tak bisa masuk yang pertama, kedua.
0: Iya.
1: Kemudian langsung masuk ke tempat Bandar Lampung. Alhamdulillah.
0: Masuk.
1: Sudah masuk dengan Bang Ferry Nuryadi. Iya lah, langsungnya nganggap ini. Terima kasih banyak.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah. Ternyata pagi-pagi udah menjelajah ke Bandar Lampung. Pagi hari ini masuk juga di Jambi Berdendang Jambi. Ya, selanjutnya, halo.
2: Jambi Berdendang.
0: Elo Nian.
2: Masa Jambi atau masa Nirsa Vina?
0: Kenapa?
2: Ini masuk Jambi apa nggak masuk Indonesia?
0: Masuk Jambi lah. Gimana sih? Abang apa kabar?
2: Sehat,
0: Abina. Sehat. Sehat, Alhamdulillah.

0: Dapat pindah apa kata keluarga pindah ya. Dapat itu ngawas pun awak keluarga. Salam untuk gagal dah pindah ya ibu kuda satu.
1: Oke siap.
0: Siap pindah. Malam minggu.
1: Malam minggu di rumah aja.
0: Oh di rumah. Bagi putih gabut pindah ya.
1: Iya betul.
0: Ya terima kasih pindah. Assalamualaikum.
1: Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah. Bang Hamzah, Bang Tamrin, ya kan? Selanjutnya, halo.
2: Halo juga, Elo.
1: Elo Niar, apa kabar Bang Ramlan?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana, Bang Pina?
1: Sehat juga alhamdulillah pagi hari ini. Mampet ya, lagi hidungnya.
2: Mampet lagi hidungnya ya?
1: Biasalah itu.
2: Iya, sekarang tuh untuk cuaca sekarang tuh harus memperbanyak mimbar putih ya.
1: Iya, betul. Gimana Bang, lagi ngapain?
2: Lagi nyantai-nyantai gitu.
1: Wis, enak kali hari Sabtu santai-santai. Iya. Oke, udah sarapan Bang?
2: Apanya?
1: Sudah sarapan.
2: Alhamdulillah sudah. Bina sudah sarapan?
1: Sudah sarapan juga di pagi ini.
2: Sudah sarapan ya?
1: Iya. Oke, apa lagu Bang?
2: Lagunya Pecah Kaca.
1: Pecah Kaca, oke.
2: Ada
1: kaca yang jangan dipecahin.
2: Gimana juga cuaca di sana, Dina?
1: Mendung, cuacanya di sini enggak tahu mau hujan atau gimana.
2: Kalau di ini panas.
1: Oh, gitu.
2: Iya, tapi kabut asapnya makin makin pekat gitu.
1: Iya, makin gelap ya hari ini.
2: Iya, itu. Mungkin prediksinya itu kan mungkin ada prediksi BMKG mungkin ini belum tahu juga, Dina.
1: Betul.
2: Mungkin dari akhir bulan Oktober ini mungkin itu kan prediksi BMKG gitu kan enggak tahu juga ya.
1: Iya, bisa bikin
2: cepat
1: iya amin betul itu. Oke, lagunya Pecah Kaca.
2: Iya, salamnya buat kalau lebih naik dah.
1: Oke,
2: pokoknya yang kena jadi pokoknya salam kompak, salam cewek juga ada.
1: Oke,
2: yang lebih naik jadi aku salah kita nih ya.
1: Iya,
2: gimana juga malam minggunya,
1: malam bahagia ya, malam minggunya. Oh iya, oke amin.
2: Oke Pina, makasih ya.
1: Iya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kati-Kati. Terima kasih juga yang udah bergabung di pagi hari ini. Ternyata sampai di sini dulu kebersamaan kita. Yang belum kebagian lagunya, besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya ya Kati-Kati, yang tentunya akan menemani Kati-Kati di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan melewatkan informasi mengenai perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Info cuaca.
1: Ketika informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Sabtu 5 September 2026 pada pagi hari, secara umum cuaca udara kabur, siang hingga sore hari secara umum diperkirakan udara kabur. Dengan peringatan dini yaitu suhu udara 22 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara 40 hingga 82%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan peringatan dini gelombang laut yaitu waspada potensi banjir rob di pesisir timur wilayah Provinsi Jambi. Dengan titik panas hotspot tanggal 3 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 489 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 95 titik panas, Kabupaten Bungol 15 titik panas, Kabupaten Merangin 6 titik panas, Kabupaten Merangin 32 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 33 titik panas, Kabupaten Sarawangun 51 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 75 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 7 titik panas, Kabupaten Tebo 175 titik panas. Forecaster on duty Randy HB diperbarui 5 September 2026 pukul 9.09 waktu Indonesia Barat.
2: Jambi Berdendang.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi. Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat Tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Dan untuk siang hari ini ganti-ganti sederetan informasi ringan serta bermanfaat buat ganti-ganti akan hadir. Dan satu informasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang bukan sekedar merusak lingkungan ya, tetapi juga membawa risiko kesehatan. Asap kebakaran hutan dan lahan ini mengandung partikel halus serta berbagai polutan yang tentunya bisa mengganggu sistem pernapasan dan juga kinerja organ tubuh kita gitu ya. Gangguan kesehatan yang paling sering ditemukan yaitu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Pada 27 Agustus yang lalu tercatat ada 4.082 kasus ISPA. Tentunya dengan total 13.449 kasus di wilayah yang terdampak. Asap karhutla ini juga bisa memperburuk keadaan penderita asma ya, apalagi ketika kualitas udara semakin menurun. Partikel dalam asap bisa masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan batuk, sesak napas, bahkan hingga serangan asma. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK juga merupakan salah satu keadaan yang bisa memperburuk karena paparan asap. Penderitanya bisa masuk ke dalam golongan yang perlu diperhatikan ketika terjadi kabut asap. Selain adanya gangguan pada paru, paparan asap karhutla juga bisa meningkatkan risiko adanya gangguan pada sistem kardiovaskular. Paparan asap kebakaran juga bisa menimbulkan gangguan jantung seperti peningkatan risiko rawat inap pada kelompok rentan. Paparan asap juga bisa memicu iritasi pada hidung, mata, dan juga tenggorokan. Keluhannya dapat berbentuk mata merah dan berair, bersin, hidung berair, batuk, dan juga sakit tenggorokan. Tidak hanya itu, ganti-ganti risiko iritasi kulit meningkat saat terpapar polutan dari asap kebakaran. Paparan dari asap bisa memicu keluhan seperti peradangan dan juga gatal-gatal pada kulit ya. Sementara itu, paparan asap dalam konsentrasi tinggi juga bisa mengakibatkan sakit seperti pusing, sakit kepala, dan juga nyeri dada. Tingkat keparahan gejala dipengaruhi oleh lama paparan, konsentrasi polutan, juga keadaan kesehatan seseorang. Risiko tersebut harus diperhatikan ya, karena partikel PM2.5 ini berukuran sangat kecil dan bisa masuk jauh ke dalam paru-paru. Partikel ini juga bisa masuk ke dalam aliran darah serta mempengaruhi sistem kardiovaskular dan pernapasan. Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang yang memiliki penyakit paru atau jantung, ini juga kelompok yang lebih rentan terhadap pengaruh asap. Keadaan tersebut membuat mereka harus mengurangi paparan ketika kualitas udara itu memburuk karena kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengurangi kemunculan risiko, masyarakat dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan saat asap sedang pekat. Penggunaan masker juga dianjurkan jika harus beraktivitas di luar serta mencari pertolongan medis ketika gangguan kesehatan muncul.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, Bapak ini.
2: Ada apa toh, Bu?
1: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Aduh, gimana sih, Bapak?
2: Hasil apa toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
1: Papa.
2: Kita harus waspada, Bu.
1: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.
3: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik, lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya

Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Ganti-ganti NASA berhasil yang mengabadikan 3 siklon tropis yang berputar secara bersamaan di Samudra Pasifik pada awal September 2026. Pada Jumat 4 September 2026, citra tersebut diambil instrumen EPIC pada satelit DSCOVR. Saat itu aktivitas siklon di Pasifik Timur meningkat tajam ya, sementara wilayah Atlantik relatif lebih tenang. Ketiga siklon yang terlihat dalam citra tersebut adalah Lowell, Karina, dan juga Mary. Saat pengamatan dilakukan, Lowell dan Karina terus menguat. Sementara itu, Mary masih berstatus badai tropis dan bergerak ke arah barat laut. Lowell kemudian menjadi yang terkuat setelah mencapai intensitas kategori 5 selama beberapa jam pada 2 September 2026. Karina mencapai kategori 4 pada waktu yang hampir bersamaan. Kondisi ini tergolong langka karena badai kategori 4 dan kategori 5 terjadi bersamaan di kawasan tersebut. Sementara itu di Atlantik, badai tropis Edward terlihat melanda wilayah Louisiana dan juga Texas. Badai tersebut membawa hujan deras dan angin kencang yang menyebabkan pohon serta jaringan listrik tumbang. Adapun sejumlah wilayah menerima curah hujan hingga 61 cm. Aktivitas badai yang berbeda antara Pasifik dan Atlantik sejalan dengan perkiraan musim badai yang dirilis pada musim semi 2026. Fenomena El Niño diperkirakan meningkatkan aktivitas siklon di Pasifik Timur dan juga Tengah, tetapi cenderung menekan pembentukan badai di Atlantik. Hingga 3 September, Pasifik Timur Laut telah menghasilkan 15 badai bernama dan 6 hurricane. Ini lebih tinggi ya dari rata-rata pada periode yang sama. Sebaliknya, Atlantik baru mencatat 5 badai bernama dan belum menghasilkan hurricane. Data NASA juga menunjukkan ya perbedaan kekuatan musim badai melalui indeks Accumulated Cyclone Energy atau ACE. Nilai S Pasifik Timur Laut mencapai 130, sekitar 50% di atas normal, sedangkan Atlantik hanya 4,4 atau sekitar 9% dari kondisi normal.

0: 99.2 FM.
1: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: Mak, aku nak berangkat dulu ya.
1: Tunggu dulu, El. Oi, El. Kau kok main pergi-pergi, be? Kendo kau dibawa, lagi kok hari hujan.
0: Abah, banyak emak.
1: Tidaklah, Hale. Masuk dalam jok motor kau tu.
0: Kegalau nak dibawa. Ada jas hujan, payung, jaket, obat-obatan, kantong asoy. Mak.
2: Ada baiknya kita menyiapkan barang-barang penting dalam menghadapi musim penghujan.
3: Woi, punya mata nggak lo?
4: Ini mata ini.
3: Makanya, lihat-lihat dong.
5: 5 minutes later.
3: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
6: A few inches later.
3: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
7: Kenapa, Mas? Mogok.
8: Rasain loh.
3: Ah, dasar lo.
9: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
3: Eh, Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
7: Iya, Mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
3: Aduh, habis bensin lagi nih.
6: 5 minutes later.
7: Kenapa, Mas? Habis bensin ya?
3: Iya nih, Mas.
7: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
3: Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih.
9: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam, mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.
1: Cintaku, cintaku padamu, tak besar seperti dulu.

0: The new mobile application RRI Playgo.
1: Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
0: Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
5: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Ya, ganti-ganti teleskop luar angkasa Hubble mengabadikan pemandangan pembentukan bintang di awan Magellan Besar atau LMC. Galaksi kecil yang mengorbit Bima Sakti itu berjarak sekitar 160 ribu tahun cahaya dari bumi. Galaksi ini juga menjadi salah satu lokasi terdekat ya untuk mengamati wilayah kelahiran bintang yang sangat aktif. Objek yang diamati Hubble merupakan nebula bernama LHA120N44 atau N44 ya, yang berada di rasi Dorado. Dan ganti-ganti nebula ini didominasi rongga raksasa di bagian tengah dan selubung gas padat berdebu yang mengelilinginya. Rongga tersebut merupakan super bubble dengan ukuran sekitar 210 kali 140 tahun cahaya. Struktur raksasa itu terbentuk akibat angin bintang yang sangat kuat dan ledakan supernova dari bintang-bintang masif di pusatnya. Fenomena tersebut menyapu sebagian besar gas yang menjadi tempat kelahiran bintang-bintang itu ya. Dan gas yang terdorong keluar kemudian terkompresi dan membentuk selubung di sekitar super bubble. Tekanan tersebut memicu terbentuknya bintang-bintang baru sehingga N44 menjadi laboratorium penting bagi astronom untuk mempelajari proses kelahiran bintang. Dalam pengamatannya, ganti-ganti Hubble ini mensurvei hampir 500 ribu bintang di kawasan tersebut, termasuk bintang yang berada di latar depan. Adapun hampir 30 ribu merupakan bintang praderet utama. Bintang-bintang itu merupakan bintang muda ya, yang belum memulai fusi hidrogen menjadi helium di intinya. Radiasi ultraviolet dari bintang-bintang masif juga membuat selubung gas di sekitar super bubble bersinar dan menonjolkan sejumlah struktur. Salah satunya adalah N44F, sebuah gelembung yang lebih kecil di dalam kompleks nebula tersebut. Struktur ini terbentuk akibat terpaan angin kuat dari satu bintang yang masif dan panas. Pengamatan terhadap bintang-bintang bermassa rendah di N44 ini membantu astronom memahami proses pembentukan bintang. Penelitian ini juga memberikan gambaran ya. Gambaran tentang pembentukan bintang di lingkungan yang miskin unsur lebih berat dari helium

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

kasih sayangilah daku dengan sebab Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya,

ajarilah dari Al-Quran apa-apa yang aku belum mengetahui. Dan karuniailah daku selalu sempat membaca Al-Quran pada malam dan siang hari.

Ya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke-8 dari formasi 12, saatnya kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: Hari, main game terus, belajar sana, besok kan mau ujian.
4: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
5: 7 hours later.
4: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
5: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
4: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
4: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
6: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
7: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
8: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya, bagi salaknya dong.
7: Lah, itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
8: Bukalah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
7: Aduh, Mia, gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak sekalian sama kulit arinya.
8: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
7: Apaan?
8: Salakku mencintai kekasih orang lain.
7: Iya, malah curhat.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Ya, ganti-ganti hari libur tentu menjadi momen yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, jalan-jalan atau sekedar bersantai di luar rumah. Tapi kondisi cuaca panas dan kualitas udara yang kurang sehat membuat masyarakat perlu lebih bijak untuk menentukan aktivitas ya. Bagi anak muda, cuaca panas seringkali bukan hanya bikin gerah, tetapi juga membuat tubuh lebih cepat lelah. Ditambah paparan asap atau polusi udara, tentu aktivitas di luar ruangan dalam waktu lama dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman. Karena itu bukan berarti hari libur harus dihabiskan di dalam rumah ya. Aktivitas tetap bisa dilakukan, tetapi perlu menyesuaikan dengan kondisi udara dan cuaca. Salah satu yang penting adalah memantau kualitas udara sebelum bepergian. Jika kualitas udara memburuk, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang membutuhkan waktu lama. Ketika harus keluar rumah, penggunaan masker yang sesuai juga dapat membantu mengurangi paparan partikel di udara. Selain itu, pilih waktu ketika cuaca tidak terlalu terik dan hindari aktivitas fisik berat di tengah panas ya. Jangan lupa juga untuk memperhatikan kondisi tubuh. Pusing, lemas, sakit kepala ataupun mata ataupun tenggorokan terasa perih, batuk hingga sesak napas, ini merupakan tanda bahwa tubuh mungkin tidak nyaman ya dengan kondisi lingkungan. Jika muncul keluhan tersebut, sebaiknya segera hentikan aktivitas dan mencari tempat dengan udara yang lebih bersih. Hari libur juga bisa menjadi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang lebih santai, misalnya berkumpul bersama keluarga di rumah, menonton film, membaca buku, memasak bersama, atau melakukan hobi yang selama ini tertunda. Intinya, libur tetap bisa menyenangkan tanpa harus memaksakan diri untuk beraktivitas di luar ruangan. Apalagi bagi anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara, kehati-hatian perlu lebih diutamakan gitu ya. Jadi sebelum menentukan agenda liburan hari ini, jangan cuma cek mau kemana, tetapi juga cek udara hari ini aman atau tidak gitu ya. Karena menikmati hari libur itu penting, tetapi menjaga tubuh tetap sehat, tentu itu jauh lebih penting.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Dika, kok kamu belum tidur juga? Ini sudah jam 12 malam loh.
2: Masih seru banget nih ya, bentar lagi ya.
1: Kamu kan udah janji, kemarin gak bakal begadang lagi, apalagi cuma buat main game.
2: Ah, ayang gak asik.
1: Kamu lupa ya sama teman kamu yang kesenepet motor gara-gara gak fokus karena begadang.
2: Ingat ya, ini udahan kok.
1: Begadang kalau sesekali itu boleh, tapi jangan keseringan, gak bagus juga buat kesehatan kamu.
2: Iya ayah, Dika benar-benar janji gak akan begadang lagi buat hal yang gak perlu.
1: Nah, ini baru anak ayah.
3: Kebiasaan begadang dapat beresiko tinggi mengidap penyakit jantung, hipertensi, obesitas, bahkan kematian di usia muda. Sebaiknya tidur dilakukan secara seimbang, tidak kurang ataupun lebih dari waktu tidur yang baik. Karena pengaruhnya besar bagi kesehatan tubuh kita.
4: Keris Siginjai adalah senjata tradisional Jambi yang dikenal milik Raja Rangkayu Hitam, seorang Raja Jambi yang gagah berani. Disebut Siginjai karena keris ini dahulu sering disimpan di rambut Rangkayu Hitam sebagai tusuk konde atau ginjai, sehingga lama-kelamaan keris ini disebut keris Siginjai. Keris Siginjai ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Bilah atau wilahan keris Siginjai panjangnya lebih kurang 39 cm dan berlekuk atau luk 5. Keris Siginjai menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi sebagai pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang benda kerajaan itu adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20.

Tersebar dari Sabang sampai Merauke, rempah-rempah Indonesia merupakan salah satu hasil yang paling berharga. Hal inilah yang menjadi alasan bangsa Eropa berdatangan ke Indonesia. Lalu, di mana sajakah sentra rempah-rempah di Indonesia berada? Salah satunya ada di Provinsi Jambi. Terkenal memiliki aroma harum dan rasanya yang khas, kayu manis menjadi komoditas besar kedua setelah lada. Dan ternyata, kayu manis Kerinci Jambi merupakan kayu manis dengan kualitas terbaik di dunia.

0: Surti, biar kau tak kaya raya, biar kau tak punya kerja, kau punya cinta, pondasi membangun keluarga kita, Surti.
1: Loh, gak bahaya toh?
2: Biarpun tinggal di gubuk, biar cuma makan nasi sama kerupuk, aku siap. Asal anakmu nanti panggil aku ibu, Mas No.
1: Loh, udah siap nikah toh?
3: Ini apa sih ganggu kisah cinta kita?
4: Loh ya bahaya. Anak yang diasuh orang tua yang belum siap bisa terkena bahaya stunting atau gagal tumbuh kembang anak. Gagal tumbuh fisiknya, gagal berkembang kecerdasannya. Sekolah susah, cari kerja sulit, masa depan suram.
2: Waduh,
4: bahaya toh buat anakmu? Makanya screening dulu kesiapanmu 3 bulan sebelum menikah lewat aplikasi LC Mil serta menghubungi tim pendamping keluarga terdekat. Jangan sampai nanti orang tuanya mesra, anaknya sengsara. Jangan sampai anak stunting.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hubungi tim pendamping keluarga terdekat.
6: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
7: Ya, ganti-ganti tepat pukul 13.00 saatnya kita akan bergabung ya bersama program 4 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti siaran budaya belajar Sumba yang mengambil tema kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung dengan narasumber Adi Khairul Anwar ya. Dan juga acara ini akan dipandu oleh rekan kita Medi Irawan sampai tepat pukul 14.00. Selamat mendengarkan.
8: Tas kumbang goyang ki bahi-bahi ni kayak undangan utama ya do sekuit ulai taboh. Sayur santan biasanya cuma bahan-bahan dasar iwa kayak manuk, kayak pokos masin iwa atau asam pade ikan minak muahi ya. Jadi tetap setia aja masih kami nak muahi, nji juga api lahne tradisi pangan balaknya wa di pihak-pihak jenganan. Jadi salah saya jeno wat di daerah pesisir barat saya gelakne ngejalang balak. Tetap di Prompat FM Suara Budaya Lampung.

wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya, dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
2: Cipung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belanja Sumba.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Provinsi Lampung kami sapa dengan sapaan khas kami, Tabi Pun. Apa kabar Minak Muahi? Kita berjumpa dalam acara Budaya Belajar Sumba yang disiarkan dari Perempat RRI Lampung dan disiarkan dari RRI Perempat Bandar Lampung dan direlay juga oleh Bengkulu, kemudian Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat. Nanti Minak Muahi dan pendengar boleh gabung bersama kami di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Dan di studio telah hadir, kalau kata orang Lampung makannya ganteng nih Minak Muahi ya. Dia adalah, namanya adalah Adi Khairul Anwar gitu ya. Selamat siang, assalamualaikum. Iya, gimana kabarnya Di?
4: Alhamdulillah
3: sehat ya. Oke. Okay. Adi ini masih kuliah ya Di sekarang ya Di?
4: Iya betul.
3: Wah, masih kuliah tapi potensi dan bakatnya sangat luar biasa ini ya. Salah satunya adalah Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung tahun 2026. Sesuai juga dengan topik kita adalah kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Sebagai generasi muda sebenarnya kalau Adi melihat gitu ya, bagaimana sih kekayaan budaya dan kearifan lokal di Lampung sendiri ini Di?
4: Ya, okay, Kak. Sebenarnya dari kekayaan budaya Lampung sendiri ini sangat luar biasa bagus dan juga tentunya bisa diwariskan untuk generasi muda saat ini gitu ya, Kak. Karena dengan adanya kemunculan modernisasi dari luar dan juga budaya-budaya yang ada di luar masuk ke dalam Indonesia, tentunya Provinsi Lampung ini menjadi salah satu yang kuat akan budayanya dan tidak pernah meninggalkan budaya-budaya tersebut ya. Seperti kita masih menggunakan bahasa Lampung seperti yang sudah dijadwalkan setiap hari Kamis Lampung berbudaya ya. Kita menggunakan pakaian adat Lampung seperti batik Lampung dan juga menggunakan bahasa Lampung tentunya gitu. Jadi kayak menurut Adi sendiri sih, walaupun modernisasi masuk ke Indonesia, tapi budaya Lampung sendiri tetap berdiri. Jadi luar biasa sih, Kak.
3: Baik. Nah, kemudian Adi ini kan potensinya banyak banget ya. Salah satu prestasinya adalah Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari. Mungkin ke Putra Lampung dulu. Ini konsep acaranya seperti apa sehingga Adi bisa jadi Putra Lampung 2026 nih, Di?
4: Oke. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Awal perjalanan itu aku tertarik di pemilihan putra-putri Lampung. Sebelumnya aku adalah seorang duta teknokrat, jadi duta kampus gitu, Kak. Nah, aku tertarik di dunia yang mencakup bagaimana seorang remaja bisa mempresentasikan dari Provinsi Lampung itu sendiri untuk kita kenalkan ke luar gitu tentunya. Nah, selanjutnya Adi ditawarkan nih sama dosen untuk ikut pemilihan putra-putri Lampung itu sendiri. Nah, jadi putra-putri Lampung ini berdiri di satu yayasan gitu, Kak. Sama seperti Muli Mahanai, namun Muli Mahanai ini bergerak di bidang pariwisata. Nah, kalau di putra-putri Lampung sendiri itu ada yayasannya sendiri, tapi kita juga di bawah naungan Dinas Kelautan dan Pariwisata juga, dan juga Perikanan. Karena outputnya sendiri kita akan, winner dari Putra Lampung ini akan dikirim ke Putra Bahari Indonesia. Nah, gitu. Jadi Adi juga tertarik karena Adi juga salah satu orang yang sering traveling gitu ya. Adi ingin mengenalkan seluruh pariwisata-pariwisata, contohnya pariwisata Bahari. Tentunya di Provinsi Lampung ini kan banyak sekali ya, Kak, pariwisata Bahari. Adi juga punya motivasi untuk mengenalkan hal itu ke dunia luar gitu, Kak. Jadi bisa Adi kembangkan juga dan bisa mengenalkan Lampung ke provinsi lain. Gitu sih, Kak.
3: Jadi awalnya adalah Putra Lampung, kemudian masuk ke Putra Bahari Lampung 2026. Kemudian kemarin teman-teman yang ikut berapa orang nih dalam Putra Bahari sehingga Adi yang terpilih nih, Di?
4: Oke, untuk pemilihan putra-putri Lampung terlebih dahulu ya, Kak. Itu dari berbagai macam kabupaten, Kak. Itu sekitar 15 pasang. 15 pasang itu dari berbagai kabupaten. Itu ada dari Lampung Selatan, Lampung Tengah, terus juga ada dari Pesisir Barat, Misuji, dan lain sebagainya. Dan itu melalui seleksi juga, Kak. Dari awal kita seleksi berkas terlebih dahulu, CV dan lain-lain, terus juga background dan juga latar belakang. Setelah itu kita tes wawancara dan juga ada tes bakat, talent show. Dan di grand final itu itu menentukan siapa yang layak untuk berangkat ke pemilihan putra-putri bahari Indonesia. Mm-hmm. Gitu sih Kak, untuk prosesnya sekitar 2 bulanan dan pesertanya ada 15 pasang dari berbagai macam kabupaten.
3: Baik. Kalau Adi bilang tadi Bahari Lampung luar biasa, memang iya. Pulau Lampung ini ada Pulau Pisang, kemudian ada apa lagi ya, banyak banget ya. Mutun, kemudian Teluk Kiluan dan lain-lain. Kalau Adi sendiri pernah kemana aja baharinya gitu?
4: Aku karena aku asli dari Kalianda ya, mm-hmm. itu juga banyak sekali pantai yang ada di sana. Terus juga Adi juga bahari itu kan tidak hanya mencakup tentang pariwisata kelautan, mm-hmm. dan juga pulau-pulau. Adi juga ke salah satu di Bandar Lampung juga ada nih, di pusat bahari juga itu ada di Gudang Lelang. Nah itu juga kan pusat perekonomian dari bahari itu sendiri. Nah terus juga Adi pernah ke Pulau Pahawang juga, di sana snorkeling dan juga diving, itu seru banget. Dan Adi pengen mengenalkan itu semua melalui media sosial Adi untuk orang-orang atau masyarakat luar sana.
3: Kalau Adi melihat pariwisata laut, kemudian kayak di Gudang Lelang itu kan pusat ekonomi perikanan juga gitu ya, Adi melihatnya seperti apa sih? Jadi ada yang kurang nggak, yang harus diperbaiki sebenarnya apa wisata Lampung untuk memajukan Lampung sendiri khususnya?
4: Oke, untuk pariwisata dari Provinsi Lampung itu sendiri sebenarnya sudah cukup baik ya Kak, untuk pusat perekonomian dan juga pariwisatanya. Nah untuk perbaikan mungkin dari sumber daya manusianya aja, lebih ke kita saling menjaga aja, karena itu juga kan hasil yang akan kita dapatkan nantinya untuk masa depan. Itu juga sumber perekonomian dari masyarakat Provinsi Lampung, bahari salah satunya itu dari Gudang Lelang, itu juga mata pencarian itu juga dari pariwisata bahari itu sendiri, pusat perekonomiannya. Jadi sumber daya sendiri untuk tetap menjaga juga sih Kak, kayak seperti sampah ya Kak. Sekarang kayak misal mereka sering di Gudang Lelang tuh salah satunya adalah sampah tuh menumpuk, bekas masyarakat-masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Terus juga dari posisi Adi sendiri ingin mengajak rekan-rekan semua tuh untuk sadar akan adanya bahari tersebut tuh untuk di kedepannya itu bagus gitu lah. Jadi kita sebagai remaja juga harus menjaga dengan cara kita mempublikasikan, dengan cara mempublikasikan itu sendiri kan. Jadi tahu tuh, oh tempat ini harus bersih, tempat ini juga harus terjaga. Jadi dengan adanya hal tersebut bisa mengajak masyarakat untuk tetap menjaga dari kebersihan itu sendiri.
3: Ya, sebenarnya kesadaran dari masyarakat sendiri ya, yang menggunakan tempat wisata tersebut untuk buang sampah jangan sembarangan gitu. Terus di tempat wisata juga sudah disiapkan juga ya kotak sampah dan lain-lain begitu ya. Kemudian kalau melihat dari laut-laut yang ada di Provinsi Lampung khususnya, yang sangat menarik Adi sebenarnya di daerah mana Di?
4: Pesisir Kak, di tempat Adi tentunya, di Kalianda. Itu kan ada berbagai macam kelautan pariwisata, itu ada pantai seperti Pantai Keduarna, terus juga Pantai Rio yang menjadi salah satu ikon dari Provinsi Lampung dan khususnya di Lampung Selatan. Itu kalau bisa dibilang Balinya Lampung lah ya, itu Pantai Rio, juga ada Pantai Marina. Dan yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat Lampung sendiri itu Pulau Pahawang itu Kak, karena kita bisa merasakan snorkeling dan juga diving, itu melihat terumbu karang dan juga habitat-habitat yang ada di bawah laut gitu sih Kak.
3: Betul. Oke. Nah, nanti kita mau ngobrol juga sama Adi terkait dengan persiapan, prepare-nya mau ke Jakarta nih apa saja yang disiapkan. Mina Muangi nanti boleh gabung bersama kami, teman-teman yang ada di RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat boleh ngobrol langsung sama Adi melalui telepon kami ya di 0721255112 atau telepon WhatsApp boleh, dan kirim ketik WhatsApp-nya juga boleh ya di 0811720985. Setelah satu lagu pop Lampung yang kami hadirkan, kali ini berjudul Tanah Lado Mina Muaki. Memang kita kenal Lampung dikenal dengan ladanya, apalagi di era zaman dulu. Wah, luar biasa sukses yang namanya lada.

0: Walahi, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
3: Anda masih bersama kami, Perempat RRI Bandar Lampung dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba. Sudah pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Topik kami masih terkait dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Dengan narasumber adalah Adi Khairul Anwar Putra Lampung 2026 dan Putra Bahari Lampung 2026 yang mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta. Nah, kemudian Adi untuk berangkat ke Jakarta itu prepare dan persiapan dilakukan oleh juara atau yang akan mewakili Lampung ke tingkat nasional ini seperti apa nih, Di?
4: Oke, Kak. Untuk persiapan sendiri kami sekitar 3 bulan ya, dimulai dari after grand final. Kami juga mempersiapkan yang pertama karena dari Putra-Putri Bahari Indonesia ini meminta untuk remaja atau generasi muda ini memiliki satu advokasi yang dimana bisa dibawa ke nasional. Adi sendiri memiliki advokasi biru, Kak, namanya. Sesuai dengan Bahari kita dikenal sebagai kebiruan gitu. Bahari itu ada ininya, Kak, ada kepanjangannya biru itu. Bahari Inovasi Ruang Digital untuk Wisata. Nah, untuk persiapan yang pertama, Adi mematangkan advokasi itu tersebut. Nah, itu Adi buat untuk bagaimana cara mengenalkan Bahari yang ada di Provinsi Lampung ini ke seluruh Indonesia. Itu melalui platform media sosial seperti Instagram, karena Adi sendiri juga aktif di media sosial Instagram itu sendiri. Nah, selain dari advokasi yang Adi matangkan, Adi juga ada sedikit tugas yang diberikan oleh Putra-Putri Bahari Indonesia ini dalam pemilihannya, seperti pembuatan video profile. Nah, itu juga Adi buat juga sekalian memperkenalkan Bahari yang ada di Provinsi Lampung. Itu Adi buat di Minangrua, Bakau, Kak. Itu di dekat Siger ya, kalau misalnya kakak tahu dan teman-teman tahu. Dan juga pembuatan video talent. Terus juga mematangkan public speaking Adi, serta Adi juga mempersiapkan catwalk dan juga baju-baju yang akan Adi bawa ke nasional gitu sih, Kak. Perjalanannya kayak dimulai dari mematangkan advokasi, kolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, terus juga public speaking, terus juga ada forum grup diskusi bersama winner sebelumnya atau yang mewakili Provinsi Lampung sebelumnya. Itu juga Adi mediasi untuk melihat bagaimana sih di nasional itu sendiri. Jadi Adi ada belajar juga sama alumni lah dari Putra-Putri Bahari Lampung tahun 2025.
3: Ya, kemudian tadi sempat disinggung juga oleh Adi ya gitu, konten media sosial gitu ya yang sekarang memang masif banget lah ya, segala macam bisa dipromosikan melalui media sosial. Kalau Adi sendiri menilai media sosial itu seperti apa nih untuk penggunanya, Di?
4: Oke, media sosial sendiri Adi untuk menilainya itu sangat positif ya, Kak. Karena memang sering sekali media sosial disalahgunakan. Namun kita kembali lagi ke pola pikir kita yang dimana kita ingin apa di media sosial tersebut. Adi ingin mengajak rekan-rekan generasi muda untuk memperlihatkan, memperkenalkan selain Bahari deh, pariwisata dan juga edukasi lainnya tentang Provinsi Lampung. Itu juga bisa dituangkan melalui media sosial. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya berbicara melalui face to face, itu hanya orang orang, satu orang aja yang bisa mendengar, tapi melalui media sosial orang-orang bisa tahu, bahkan tidak hanya dari Provinsi Lampung aja, tidak hanya dari Indonesia aja, itu juga bisa keluar. Dan Adi juga aktif di media sosial, selalu melihat insight yang Adi berikan melalui Instagram, seperti edukasi mengenai bahari, terus juga memperkenalkan bahari di Instagram. Adi melihat insightnya, siapa aja sih yang sudah melihat? Kan kalau di Instagram tuh ada insight yang dimana ada umur berapa yang lihat, terus juga ada negara mana yang lihat, laki dan perempuan, itu ada juga Kak. Jadi Adi melihat itu juga untuk bagaimana sih Adi melakukan edukasi melalui Instagram. Jadi ada analisa tersendiri. Nah itu juga, itu sangat positif karena selain dari Adi tahu, oh ternyata konten yang menarik di Instagram tuh seperti ini, yang viral di Instagram tuh seperti ini. Nah itu juga bisa melalui media sosial. Kalau misalnya kita melihat media sosial sebagai hal yang buruk, itu juga sebenarnya iya, karena kita bisa kecanduan dan juga mempercayai dan juga ketergantungan melalui media sosial itu sendiri. Tapi sejauh ini Adi melihat media sosial, karena Adi juga kerja di media sosial, jadi menurut Adi ya positif-positif aja sih Kak, tergantung orang menilai dari media sosial itu ya.
3: Tapi kalau di media sosial juga ada negatifnya juga ya, kayak disampaikan Adi juga tadi, kalau ini orang gampang banget ngetik segala macamnya di situ gitu, sehingga mungkin menyakiti hati orang lain dan lain-lain. Kalau Adi, menurut Adi sendiri gimana sih supaya kita bijak menggunakan teknologi?
4: Oke, yang pertama ya Kak, kita serap informasi terlebih dahulu. Biasanya orang yang asal ngetik gitu ya, kayak judgment gitu di komentar, nah itu biasanya dia tidak mendengarkan keseluruhan dari informasi yang diberikan. Karena dia melihat dari potongan-potongan-potongan, nah itu pasti dia akan ngejudgment di komentar. Itu yang membuat sakit hati. Nah, buat teman-teman semua di luaran sana, untuk bisa kita bijak menggunakan media sosial sendiri, kita harus baik dalam menghadapi situasi, terus juga menghadapi informasi yang diberikan, dan jangan mau kemakan omongan ataupun video-video yang di-cutting-cutting Kak, karena sekarang ini kan banyak tuh video yang misal 1 menit itu dipotong di 30 detik yang dia hanya menjelaskan keburukannya saja. Padahal di 1 menit itu berjalan belum direalisasikan kebaikan yang sudah dijelaskan melalui informasi tersebut gitu Kak. Jadi ya untuk teman-teman di luaran sana, kalau misalnya teman-teman ngejudgment dari satu hal atau sudut pandang yang berbeda, itu tolong di apa ya, ibaratnya dilihat dulu informasi yang diberikan sampai selesai, baru kita bisa ngejudgment gitu sih Kak.
3: Baik, ini kita baca WhatsApp yang sudah masuk ya Di. Assalamualaikum Prompat. Waalaikumsalam. Saya dari Bapak Joni yang ada di Labuhan Maringgay, Lampung Timur. Pertanyaan saya untuk narasumber bahari ini, kenapa nasib nelayan tidak sejahtera padahal laut Indonesia kaya? Terima kasih. Gimana nih?
4: Oke.
3: Kalau menurut Adi gimana?
4: Baik, makasih banyak ya untuk Bapak Joni yang telah memberikan pertanyaan. Sebenarnya ya, dari analisa yang Adi baca, nelayan itu kenapa sih tidak sejahtera? Itu tadi, atas kemauan. Kalau misalnya kita lihat dari Adi survei ke gudang lelang, sebenarnya kalau dibilang sejahtera, sejahtera banget. Kenapa? Karena mereka sumber mata pencarian yang utama adalah nelayan itu. Kalau misalnya dibilang tidak sejahtera, otomatis dia tidak bisa akan menghidupi kehidupannya gitu Kak. Kalau misalnya dibilang tidak sejahtera, terus juga bagaimana nasib-nasib yang keluarga itu dapatkan gitu Kak. Sebenarnya kalau misalnya Adi menganalisa, kan Adi juga di Teluk itu, di gudang lelang ya, itu menganalisa juga, bertanya dan juga wawancara kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di nelayan ini gitu. Nah ternyata mereka orang tuh bilang kalau misalnya dari kurangnya sejahtera itu karena faktor cuaca juga. Kadang sering mereka tidak terjun ke lautan itu karena cuaca itu sendiri, bukan karena hal-hal lain sih Kak. Kalau untuk tidak sejahtera, mungkin Adi ngelihat hanya di gudang lelangnya saja nelayan yang sejahtera. Adi belum menganalisa nelayan-nelayan yang lain, tapi sejauh ini dari analisa analisa Adi sendiri, nelayan sudah sejahtera karena mereka kalau Adi wawancara itu ya tidak ada sumber mata pencaharian yang lain. Dia hanya mengandalkan nelayan itu sendiri. Jadi menurut Adi nelayan sudah sejahtera sih Kak, tergantung dari orang tersebut mau bekerja ataupun tidak.
3: Oke. Berikutnya dari Ibu Masturoh di Bandar Jaya. Selamat siang Pro4. Yang ingin saya tanyakan, apa impact positif buat masyarakat luas terkait dengan Adi ini? Oh maksudnya tentang Putra Bahari ini. Okay. Maksudnya gitu. Dari Ibu Masturoh di Bandar Jaya, silakan.
4: Oke, terima kasih Bu. Nah jadi impactnya tuh sangat besar besar ya, karena generasi muda sekarang itu buta akan informasi. Dengan adanya pemilihan dari ajang Putra Putri Bahari Indonesia ini, masyarakat muda itu memberikan demonstrasi dan juga menyuarakan, karena suara dari generasi muda sekarang ini didengarkan oleh seluruh masyarakat sekitar tentunya. Jadi impactnya sangat besar melalui media sosial, melalui kampanye di luar dan juga face to face atau melalui forum grup diskusi. Jadi sekarang kita tahu kayak generasi muda itu contohnya yang lagi viral sekarang Pandawa ya, yang sering membersihkan pantai gitu. Nah itu dilihat dengan adanya media sosial dan keviralan itu, semua generasi muda ada yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan yang di dalam artikan FOMO itu juga yang baik untuk mengikuti jejaknya Pandawa. Nah itulah yang dimana Putra Putri Bahari ini diadakan, karena untuk memberikan kampanye aksi nyata dari warga-warga atau generasi muda yang mengikuti ajang ini gitu. Karena biasanya kalau pemilihan putra-putri Bahari Indonesia ini juga yang tadi Adi sebutkan itu ada advokasi. Nah advokasi itu sendirilah yang menggerakkan dari provinsi-provinsi masing-masing gitu sih Kak. Jadi impactnya ya menurut Adi bagus banget sih.
3: Baik, mungkin minat-minat yang ingin bertanya melalui on air boleh ya, telepon langsung di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720885. Saya ulang ya nomornya ya, 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Selain melalui frekuensi kami di FM 88,5 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RR Digital yang bisa diunduh melalui iOS atau Android, dan live YouTube kami di hari ini di RRI Bandar Lampung Official gitu ya. Baik, kita kembali ke Adi sambil menunggu penelpon atau juga yang ingin bertanya melalui WhatsApp juga kami nantikan di kesempatan hari ini ya. Nah kemudian Adi, apa ya harapan ke depan setelah mengikuti kegiatan ini, apa untuk Adi sendiri nih?
4: Untuk Adi sendiri harapannya bisa lebih konsisten ya, terutama memberikan edukasi dan juga aktif di media sosial, karena tujuan utama Adi adalah yaitu menjalankan advokasi Adi Biru Bahari Inovasi Ruang Digital untuk Wisata. Itu juga pengen Adi kampanyekan juga, biar bukan hanya Adi aja yang menjalankan, tapi seluruh generasi muda juga ikut menjalankan, menyuarakan, dan juga bisa mengkampanyekan. Apa sih, tidak hanya Bahari deh itu, karena Adi juga ngambil Biru itu juga untuk wisata ya. Jadi pariwisata juga kan banyak, tidak hanya tentang kelautan, tidak hanya tentang budaya-budaya Lampung, tidak hanya tentang pariwisata pariwisata yang kita hanya tempat main gitu, itu tidak hanya itu. Adi juga pengen wisata pendidikan itu juga digencarkan lagi bagi generasi muda, seperti bagaimana kita menyikapi masyarakat yang kurang informasi terkait media sosial itu. Terus juga Adi pengen supaya orang-orang tuh buka mata kepada dunia, dan ibaratnya ayo kita sama-sama banggakan, majukan Provinsi Lampung, kita buka untuk kancah nasional dan juga internasional itu sendiri sih.
3: Baik, nah di kemudian banyak ya di media sosial yang kita lihat tempat wisata Lampung tuh bagus-bagus banget ya.
4: Betul.
3: Kita tidak bisa mengelak dari itu. Tapi ada di beberapa daerah yang orang mau takut nih datang ke sana. Banyak premannya, parkir liar, tiket liar, dan lain-lain. Sehingga banyak masyarakat, nggak mau ke sana, tempatnya begitu. Itu gimana nih cara menanggulangi ini supaya ramah terhadap wisatawan gitu?
4: Okay. Biasanya Adi waktu itu sempat kepikiran ya, karena Adi juga termasuk orang yang pernah merasakan
3: jadi korban.
4: Betul, ya? Jadi korban. Adi juga kayak mau masuk dijegat lagi, masuk dijegat lagi, bahkan tiket masuk tuh bisa sampai 3 kalian. Nah, Adi pengen dulu bagaimana apa sih yang terjadi di tempat wisata tersebut. Itu Adi pengen mediasi dulu terhadap lingkungan sekitar, karena mungkin sudah kebiasaan kah, atau kita juga kan gak bisa ngelarang tuh, kayak takutnya jadi bentrok, kayak apa sih anak muda kok udah ngelarang-ngelarang. Adi pengen tahu dulu pengelolanya itu siapa, terus kenapa sih bisa ada
3: double-double ya.
4: Itu apa tujuannya gitu sih Kak. Nah kalau misalnya dia, kalau emang itu sumber mata pencaharian dia, kita diskusikan bagaimana kalau misalnya kita realisasikan di tempat wisatanya aja gitu. Misal kita ada spot foto yang memang identik dengan berbayar, itu juga boleh sebenarnya, asalkan kita mendapatkan fasilitas yang lengkap gitu Kak. Jadi tidak mendapatkan tiket. Jadi di dalam wisata tersebut aja. Jadi mereka bebas atau dinaikkan tarif dari biaya masuk biaya masuk ke wisata tersebut. Nah itu dinaikannya dengan asalkan dapat fasilitas yang lengkap gitu kak. Jadi bisa tuh dibagi hasilnya kalau memang itu sumber pencarian dia gitu kak, dari warga sekitar. Kalau memang tujuannya karena iseng, itu ya mau gak mau kita tetap harus mediasi dan juga ngomong sama warga sekitar yang bisa ngomong terhadap orang-orang yang apa ya, ibaratnya tidak bertanggung jawab itulah. Jadi dibantu. Jadi kalau misalnya Adi sendiri gak bisa kan ngomong secara langsung karena Adi generasi muda yang mungkin dianggap ah kamu belum tahu apa-apa gitu.
3: Anak,
4: jadi
3: anak kemarin.
4: Anak kemarin gitu kak. Jadi Adi tetap minta bantuan warga sekitar untuk bisa mediasi bareng-bareng, kita bicarakan baik-baik. Dan jika sudah ada kesimpulan, pasti kalau misalnya kita berbicara dengan baik dan juga sopan gitu berbicaranya dengan tujuan yang jelas, pasti bisa diterima kok sama orang yang ibaratnya apa ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itulah. Pasti mau kok dia untuk bisa berubah dan juga jangan melakukan hal tersebut.
3: Iya, gitu. Tapi kalau gitu-gitu terus wisatanya gimana mau maju ya?
4: Iya, betul.
3: Bisa-bisa tutup tuh wisatanya karena orang-orang nggak datang gitu.
4: Betul.
3: Baik, kemudian Adi, menurut Adi peran dari POK Darwis, kelompok sadar wisata itu seperti apa?
4: Ya, kalau POK Darwis sendiri itu menurut Adi ya bagus ya, positif. Karena dengan adanya hal tersebut itu juga bisa membantu memajukan dan juga mengembangkan. Biasanya POK Darwis itu juga ide-idenya juga bagus gitu lah. Karena selain apa ya, kita untuk memajukan pariwisata, pengelolaan pariwisata juga jadi lebih baik. Terus juga apa ya, kesadaran pariwisatanya juga bisa lebih ditingkatkan melalui POK Darwis tersebut. Karena kita tuh juga untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu itu kan juga butuh tim gitu sebenarnya. Jadi itu juga penting sebenarnya. Itu juga bisa mengatasi masalah-masalah pariwisata yang kiranya tutup. Terus juga itu karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, punglil dan lain-lain sebagainya. Itu juga dengan adanya POK Darwis kita bisa memajukan pariwisata tersebut. Adi ada contoh sih kak, kayak di Kalianda itu ada air terjun Sembilan Putri. Itu yang baru buka baru-baru ini. Nah itu juga dia kelompoknya ada yang memajukan itu sendiri ya, ada POK Darwis. Dia memberikan fasilitas seperti tempat ganti baju, tempat apa ya, toilet ibaratnya. Itu ada positifnya juga sebenarnya. Jadi mereka membantu memajukan pariwisata tersebut gitu sih kak.
3: Oke, kemudian kalau di Lampung ini wisatanya bagus-bagus ya, tapi banyak juga infrastruktur kurang maksimal nih untuk menuju akses ke tempat wisatanya sendiri. Harapan Adi selaku Putra Bahari ini apa Didi?
4: Harapannya ya semoga bisa diperbaiki ya untuk
3: banyak banget soalnya.
4: Iya, tapi kak alhamdulillah banget nih, kita sudah ada kemajuan di salah satu pariwisata Gigi Hiu. Nah itu kan sebelumnya jalannya wah luar biasa banget, itu seperti naik kuda kita kalau misalnya naik motor ya di sana. Nah, jalanan bergejolak semua, dan sekarang alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit jalan menuju pariwisata dibenarkan, dibenahi gitu ya. Jadi ya harapannya bisa dilanjutkan untuk pariwisata-pariwisata lain, karena ya itu tadi kak, tempat pariwisata bagus tapi aksesnya jelek, itulah yang membuat pariwisata menurun dan wisatawan-wisatawan itu jadi malas ke sana karena jalannya kurang bagus, akses ke sananya juga kurang bagus gitu sih kak.
3: Baik, Adi selaku mekanai Kalianda gitu ya, kalau kita lihat Lampung Selatan memang akses wisatanya banyak banget ya Di.
4: Betul.
3: Banyak banget, mulai dari Bakauheni aja udah mulai wisata, sampai ke ujung sini udah mulai Sebalang dan lain-lain. Nah kalau Adi melihat potensi yang ada di sana, kemudian minat dari pengunjung yang datang ke sana itu seperti apa di Lampung Selatan Di?
4: Ya minat pengunjungnya luar biasa ya kak. Nah Adi ada sedikit cerita juga. Karena setiap weekend, setiap libur panjang, long weekend atau lebaran tentunya ya, tahun baru, itu pengunjung bukan dari Lampung lagi kak, itu dari Palembang, platnya BG semua. Jadi benar-benar menurut Adi, Lampung Selatan ini juga salah satu pariwisata yang dikenal sudah banyak orang gitu ya. Jadi dari provinsi lain juga bisa masuk tentunya. Jadi kalau misalnya dibilang maju, maju banget, tapi mungkin bisa dari masyarakat sekitar juga akan lebih sadar terhadap pariwisata-pariwisata yang ada di Kalianda, seperti tetap menjaga kebersihan, tetap juga menjaga fasilitas-fasilitas yang ada agar pariwisata itu tetap berjalan dan konsisten untuk kedepannya. Jadi selain dari provinsi yang ditahu itu kan Palembang gitu ya, bisa semoga ada turisme-turisme dari luar negeri juga ikut masuk ke Lampung Selatan.
3: Ya. Gitu. Tapi kalau Lampung Barat nggak usah dibilang lagi ya. Yes. Itu udah wisatawan asingnya udah banyak, banyak banget ya turisnya di sana gitu ya. Dan memang setelah ada akses jalan tol ini, plat BG dan lain-lain itu udah mulai datang ke Lampung. Betul. Gitu ya. Cuman berapa jam aja udah bisa ke Lampung gitu. Yes. Ya. Makanya mumpung kita lagi di relay, disiarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, mungkin ada semangat dari Adi untuk mengajak wisatawan dari luar Lampung untuk datang di seperti apa di?
4: Oke, baik teman-teman yang di luar Lampung khususnya yang sedang mendengarkan siaran pada hari ini, tentunya di provinsi Lampung itu sendiri kita sudah bisa mengenalnya The Treasure of Pulau Sumatera, pintu gerbang Pulau Sumatera, dan teman-teman di luar sana bisa ikut masuk ke provinsi Lampung dan melihat banyak loh destinasi wisata yang ada di provinsi Lampung sendiri yang masih jadi hidden gem dan juga banyak yang belum teman-teman di luar sana tahu. Dan mungkin teman-teman juga bisa kalau misalnya mau diajak tour gitu di provinsi Lampung sendiri juga sudah banyak yang menyediakan tour guide untuk menuju ke pariwisata yang ada di provinsi Lampung. Tidak usah takut untuk biaya mahal, tidak usah takut untuk akses jalan yang rusak. Mm-hmm. Karena teman-teman semua akan mendapatkan hasil yang sangat menyenangkan dan juga memuaskan. Pasti teman-teman semua tidak akan menyesal dan akan kembali lagi untuk datang ke provinsi Lampung.
3: Dan akan nyesel kalau nggak ke Lampung.
4: Betul.
3: Luar biasa. Di kita nanti di sesi berikutnya masih ngobrol ya. Okay. Masih di acara Budaya Belajar Sumba, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Kali ini lagu dari daerah Bengkulu kita hadirkan berjudul Pantai.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Masih dengan tema yang sangat luar biasa, kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Saya yakin dan percaya di setiap daerah punya potensi wisata yang memang harus dijaga. Intinya lebih menjaga kebersihan gitu ya. Bagaimana caranya supaya wisata yang ada di daerah-daerah kita masing-masing ini banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun nasional bahkan juga internasional. Harapannya seperti itu ya. Seperti yang dilakukan oleh Adi juga upayanya bagaimana memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Lampung untuk dikenal ke kancah nasional maupun juga internasional. Dan Adi sebagai makannya Lampung gitu ya, bangga juga dengan wisata-wisata yang ada di Lampung gitu ya. Karena memang Lampung dikenal dengan banyaknya tempat-tempat wisata. Adi, kita melihat sekarang kalau ngomongin wisata oke banget lah ya. Kemudian kita ada kabar gak enak juga, Gunung Anak Rakatau sedang meluap dan lain-lain. Betul. Adi ada apa ya, ada yang ingin disampaikan gak kepada masyarakat yang ada di sekitar Gunung Anak Rakatau supaya bisa berhati-hati atau seperti apa ini, disilakan Dik.
2: Oke, untuk teman-teman, Bapak Ibu dan juga warga sekitar yang ada di lingkungan Gunung Anak Rakatau, ya tentunya pesan Adi cuma stay safe aja dan juga ikuti arahan dari BMKG ya Kak. Mm-hmm. Nah itu himbauan-himbauan yang telah diberikan, intinya fokus ke diri sendiri terlebih dahulu, terus juga baru bisa peduli dengan orang lain. Intinya kita bisa menjaga diri sendiri dan juga bisa mengajak rekan-rekan semua untuk tetap berwaspada. Jadi saling mengingatkan aja, karena banyak sekali sekarang yang mengunjungi malah itu kan juga jadi tempat wisata ya Kak. Mm-hmm. Sebenarnya yang Adi lihat, nah itu juga tetap diberikan himbauan juga jika Gunung Anak Rakatau sedang aktif-aktifnya, dan juga tetap yang Adi ingin sampaikan ya, stay safe dan juga ikuti arahan dan juga himbauan yang ada yang telah diberikan oleh BMKG tersebut. Iya.
1: Dan yang jelas waspada boleh, tapi jangan panik ya.
2: Betul.
1: Jangan panik, tetap jaga keluarga. Mungkin perlu juga untuk mempersiapkan segala sesuatu, berkas-berkas dimasukin tas, iya, supaya nggak tercecer, nggak hilang dan lain-lain gitu ya. Karena kalau Adi sendiri sebagai warga Lampung Selatan, pernah nggak sih ke sana, Di? Udah pernah belum di ke Gunung Anak Rakatau?
2: Belum pernah.
1: Kalau pantai-pantainya Rio the Beach yang sekarang memang lagi viral, itu pernah ke sana juga?
2: Pernah ke sana.
1: Gimana ke kondisi Rio the Beach saat ini, Di?
2: Menjadi salah satu pantai yang termasuk favorit Adi ya, karena bersih juga, karena dari pengelolaannya juga baik. Jadi setiap after dari pengunjung datang itu selalu dibersihkan. Itu juga selain dari masyarakat sekitar yang sadar akan adanya kebersihan, itu juga dari pengelolaan juga jauh lebih baik, karena mereka lebih rajin untuk membersihkan. Dan pasir pantainya pun juga menjadi salah satu yang favorit, karena putih, lembut, halus, dan juga tidak ada bebatuan gitu Kak. Mm-hmm. Jadi luar biasa ya untuk pantai yang terbilang baru, tapi menjaga konsisten untuk SOP dari pariwisata gitu sih Kak.
1: Oke. Nah kalau Adi melihat banyak juga tempat wisata yang dulunya rame sekarang malah sepi, nggak dilihat orang. Penyebabnya apa sih kalau menurut Adi sendiri, Di?
2: Yang pertama tidak konsisten untuk menjaga kelestarian dari pariwisata itu itu tersendiri. Terus juga tarif yang dinaikkan. Terus juga ada tempat spot-spot yang tidak dijaga. Dan juga banyak sekali Adi sih tidak mau nyebutkan ya untuk yang tidak konsisten. Tapi semoga dengan adanya siaran ini, pengelolaan-pengelolaan dari pariwisata juga jauh lebih baik, agar tidak terjadi tempat-tempat yang terbengkalai gitu. Itu biasanya karena memang satu-satunya yaitu tidak menjaga konsistenisasi SOP yang telah diberikan oleh pariwisata gitu Kak. Jadi dia nggak ngikutin jorok, terus juga fasilitas juga dirusak. Misal udah rusak namun nggak diperbaiki, terus juga tarif juga segitu-segitu aja gitu. Nah itu kan harusnya dari tarif tersebut bisa dikembangkan dan juga dikelola dengan baik untuk memberikan tempat fasilitas yang juga cukup baik dan juga diperbaiki-perbaiki terus gitu, atau bisa diupdate gitu sih Kak. Soalnya memang tempat pariwisata yang selalu tutup ketika dulunya ramai dan sekarang menjadi terbengkalai, itu salah satunya tidak menjaga fasilitas yang ada. Terus juga sering sekali ada onar mungkin, jadi

0: Ujung tidak nyaman gitu sih kak.
1: Ya baik. Nah Adi menjelang keberangkatan nanti ya ke Jakarta gitu, ada pesan gak sih dari Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan Putra Bahari 2026 ini?
0: Oke, semoga dari adanya Adi yang menjadi perwakilan dari Provinsi Lampung untuk berangkat ke nasional bisa terus support untuk Adi berangkat ke sana, dan juga paling tidak bisa membantu merealisasikan advokasi yang sudah Adi buat, itu yaitu Biru, itu juga bisa dikampanyekan, dan juga untuk Dinas Perikanan dan juga Kelautan bisa lebih konsisten lagi melihat pariwisata-pariwisata yang ada, dan juga bisa memberikan fasilitas yang terbaik jika ada laporan-laporan mengenai pariwisata yang satu terbengkalai, dua ada banyaknya pungli, terus juga akses jalan itu juga walaupun memang bukan ranah sana, tapi Dinas Perikanan dan Kelautan itu juga menjadi salah satu pelopor yang baik untuk bisa meningkatkan pariwisata yang ada, gitu sih kan.
1: Ya. Dan tentunya kolaborasi yang baik ya, yes, antar dinas supaya yaitu tadi wisatanya dikelola oleh Dinas Pariwisata,
0: betul,
1: kelautannya oleh kelautan, jalan-jalannya juga dari pemerintah provinsi, betul, gitu ya. Jadi kolaborasi yang bagus inilah sehingga menciptakan wisata yang enak juga. Dan enak ya di kalau misalkan kita ke tempat wisata, tempatnya enak, pasti kita ngobrol nih sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bagus loh gitu. Betul. Gimana kalau Adi melihat seperti ini, Di?
0: Iya, dengan adanya kenyamanan, kita yang pertama kalau pariwisata pasti salah satu yang dicari adalah kenyamanan. Dengan adanya kenyamanan sendiri, kita bisa balik lagi untuk mengunjungi tempat tersebut. Jadi semoga ya dengan adanya siaran dan juga dengan adanya generasi muda yang ingin mengembangkan dan juga memberikan yang terbaik untuk Provinsi Lampung di bidang pariwisata dan juga budayanya, itu bisa menambahkan pengenalan dari Provinsi Lampung sendiri untuk tingkat nasional maupun internasional gitu.
1: Dan ini bukan hanya tugas Adi sebenarnya, yes, tapi tugas kita semua masyarakat, apalagi Gen Z nih, betul, yang memang pengguna media sosial yang luar biasa. Ayo jangan cuman yang hok-hoknya doang yang kita upload, tetapi ayo yang positifnya tentang wisata, tentang Lampung yang bagus-bagus dan lain-lain. Walau katanya di Lampung dikenal dengan provinsi begal, itu enggak benar sebenarnya, yeah, ya dia. Hanya oknumnya aja. Buktinya, betul, saya bukan begal, Adi juga bukan begal gitu kan. Tapi ya itu di luar sana, jujur ya Di, kalau kita misalkan keluar Lampung, yang dikenal, oh kamu orang Lampung ya, entah kenapa image Lampung itu kurang bagus gitu. Nah gimana nih sebagai generasi muda untuk memperbaiki image ini di mata nasional gitu, Di?
0: Oke, nah dengan adanya ajang-ajang yang seperti inilah yang mengajak generasi muda untuk berangkat ke nasional, ini untuk membuka peluang dan juga memberikan yang terbaik untuk mengibaratkan membaguskan nama dari Provinsi Lampung itu sendiri. Jadi kita jelaskan kenapa sih sering dikata dengan kota begal gitu ya. Sebenarnya itu mungkin bukan orang Lampung asli ya, itu mungkin ada oknum lain yang membuat kota kita dikenal sebagai kota begal. Nah itu kita jelaskan pelan-pelan sebenarnya itu apa yang terjadi di Provinsi Lampung. Terus dengan cara memberikan wawasan dan juga pembukaan terkait pariwisata yang bagus-bagus, bagusnya terlebih dahulu. Kita, yeah, sugesti dulu dengan yang bagus-bagus, setelah itu baru kita jelaskan pelan-pelan kenapa sih disebut dengan kota begal gitu.
1: Makanya kita jaga baik-baik, yes, karena nama baik itu susah untuk kita jaga ya. Kalau ngejelekinnya gampang banget gitu, tapi untuk menjaga nama baiknya itu yang sulit banget ya. Baik, Adi, ini obrolan kita yang terakhir. Ada pesan gak untuk pendengar Pro 4 FM yang lagi mendengarkan, baik yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat, terkait juga dengan tema kita hari ini adalah temanya terkait dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Silakan, Di.
0: Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir tentunya. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan motivasi dan juga pengenalan terkait kearifan budaya Provinsi Lampung juga. Di sini Adi ingin menyampaikan tetap menjaga kelestarian budaya. Boleh kok kalau misalnya kita nanti mau menggabungkan atau kolaborasi dengan budaya-budaya luar, asalkan tetap tidak melupakan budaya dari asal kita sendiri. Ingat di mana kita bumi dipijak dan disitulah langit kita junjung. Karena dari bagaimanapun kita lahir di Provinsi Lampung, kita banggakan Provinsi Lampung. Mau sejelek apapun Provinsi Lampung, ini tempat lahir kita, dan kitalah generasi muda yang mau membaguskan jika itu jelek, dan kita perbaiki sama-sama untuk Provinsi Lampung kedepannya, baik di bidang pariwisata dan juga budaya sesuai dengan tema kita pada hari
1: mantap,
0: ini.
1: Mantap, karena memang Lampung yang tempat cari makan kita ya.
0: Betul.
1: Tempat kita mencari nafkah dan lain-lain gitu. Dan kata Adi tadi menyambung, kalau budaya itu harus kita jaga bukan hanya generasi muda, generasi tua, tapi kita semua. Karena kata orang Lampung, mak khamsa apalagi, mak ganta kapan lagi. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi, kalau enggak kita ya siapa lagi akan menjaga hal tersebut. Adi, terima kasih sudah hadir di Perempat FM, sukses selalu. Kami cuma bisa berdoa mendukung dan mensupport keberangkatan Adi ke tingkat Jakarta nanti, ke tingkat nasional, dan kami harapkan Adi bisa membawa nama baik piala pulang ke Lampung. Amin. Mengharumkan nama baik Lampung, begitu ya.
0: Oke,
1: baik, Mina Muakit, terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Saya juga terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Bengkulu, Lampung, RRI Perempat Jambi, Palembang, dan Sungai Liat yang telah mendengarkan budaya suara budaya belajar Sumba di kesempatan hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lagu penutup ya kami hadirkan spesial untuk Mina Muakit. Lagunya adalah Alam Sikam, yang berarti alamnya kami, alamnya Lampung. Tetap di Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.
1: FM 99,2 MHz. Plumpat RRI Jambi.

0: Woi, Cok. Kenapa kamu itu besar suaranya?
1: Bah, biar keren lah, Wak. Anak milenial aku ini.
0: Kau pikir keren dengan suara motor begitu? Kasianlah anak bayi di rumah Ibu Anita. Menangis terus kalau kamu lewat.
1: Alah, emang dasar dia aja yang cengeng itu, Wak.
0: Aduh, kau ini. Pikirkanlah orang lain. Orang yang jantungan kaget dengan kau lewat. Bayi-bayi juga terbangun. Coba peduli dan simpati sedikit. Jangan egois begitu.
1: Iyalah, Wak. Nantilah aku ganti. Maaflah jika aku dan motorku ini meresahkan.

0: Sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
1: Nggak tahu, aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
0: Rencananya aku mau ajak kamu belanja.
1: Sedekahin buat yang nggak mampu tuh, daripada beli yang nggak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.
0: Iya, maaf deh, makasih ya udah diingetin.
2: Tips-tips gelombang pasang pada saat di luar rumah. Pertama, hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan sebagainya. Kedua, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Bila terasa petir akan menyambar, jangan tiarap di atas tanah. Ketiga, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Keempat, bila memungkinkan, segera menjauh dari gelombang atau badai.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Ganti-ganti belajar bahasa asing itu semakin dibutuhkan ya untuk mendukung pekerjaan, pendidikan dan komunikasi internasional. Memahami bahasa lain juga membantu seseorang mengenal budaya dan kebiasaan masyarakat dari berbagai negara. Bagi pemula, memilih bahasa yang relatif mudah dipelajari dapat membuat proses belajar itu terasa lebih ringan. Tingkat kemudahan biasanya dipengaruhi kemiripan tata bahasa, kosakata dan pelafalan dengan bahasa yang sudah dikuasai. Ada beberapa bahasa asing yang mudah untuk dipelajari bagi pemula yang ingin mempelajari bahasa baru ya, seperti bahasa Melayu. Ini merupakan salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari adalah bahasa Melayu. Terutama bagi para penutur bahasa Indonesia, kedua bahasa tersebut memiliki banyak kemiripan struktur dan kosakata sehingga orang-orang yang mempelajari bisa lebih cepat memahami maknanya. Bahasa Inggris juga bisa menjadi pilihan yang cocok ya bagi pemula karena kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kosakata bahasa Inggris juga sering ditemukan dalam internet, film, musik, teknologi hingga berbagai produk yang digunakan oleh masyarakat. Bahasa Spanyol termasuk juga bahasa yang relatif mudah dipelajari karena memiliki sistem pelafalan yang cukup konsisten. Penutur biasanya mampu memperkirakan cara membaca suatu kata berdasarkan susunan hurufnya begitu ya. Dan ada juga bahasa Italia, bahasa Prancis dan juga bahasa Belanda. Jadi tingkat kesulitan bahasa itu berbeda berdasarkan bahasa pertama pembelajar ya. Bagi penutur bahasa Inggris, bahasa Italia, Spanyol dan Belanda termasuk bahasa yang relatif lebih cepat untuk dipelajari. Meskipun begitu, tingkat kemudahan mempelajari suatu bahasa masih bergantung pada kebiasaan dan juga latar belakang masing-masing pembelajar. Bahasa yang dianggap mudah bagi seseorang belum tentu memiliki tingkat kesulitan yang sama bagi orang lain. Selain memilih bahasa yang cocok, konsistensi juga penting ketika sedang mempelajari bahasa asing. Mendengarkan percakapan, membaca, menghafalkan kosakata hingga berlatih berbicara tentu bisa membantu meningkatkan kemampuan secara bertahap.

0: Piracu, tchê, é ling, é ling. Piracu, tchê, é ling, é ling.
1: Gimana sumbangannya? Aman?
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

pentingnya fire alarm bell pada suatu bangunan. Tanda bahaya, khususnya kebakaran, tidak akan terlangsung terlihat jika kita berada pada lokasi yang jauh dari sumber api. Tetapi, akan menjadi bahaya jika kita tidak segera melakukan evakuasi diri. Sangat mungkin terjadi kerusakan pada jalur evakuasi, terhalangnya jalan karena kobaran api atau terlalu banyak asap yang terhirup. Begitu pula pada bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang. Jika tidak terdapat fire alarm bell, maka tindakan pencegahan untuk mengatasi penyebaran api menjadi terlambat. Sehingga akan banyak properti perusahaan yang rusak dan hancur, aset perusahaan yang tidak dapat terselamatkan, atau kerugian-kerugian materi lainnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya para pengelola gedung untuk memasang perangkat fire alarm bell beserta dengan kelengkapan alat pemadam kebakaran lainnya sebagai upaya penyelamatan diri. Untuk proses perencanaan instalasi, penyediaan perangkat pemadam kebakaran.

Ya, ganti-ganti 17 pelajar dari 5 sekolah di Jakarta menyusun peta Nusantara sepanjang 2,5 meter dari kain perca ya. Kemudian menggelar lelang amal untuk inklusi disabilitas di panggung BNI Wonder X 2026. Di belakang panggung, peragaan busana ICE BSD membentang peta Indonesia sepanjang 2,5 meter. Semuanya dibuat dari kain perca potongan kain sisa yang tadinya hampir terbuang. 17 remaja di bawah arahan Howard Alvias sebagai project director menghabiskan waktu berbulan-bulan merangkainya di lantai rumah mereka masing-masing. Peta tersebut menjadi latar utama dari acara amal 4 jam yang mereka rancang dan jalankan secara mandiri. Acara ini bertajuk Merajut Perca Nusantara yang digagas oleh Weaving Nusantara, dan acara ini kerjasama dengan pelajar yang berasal dari 5 sekolah, yaitu ACS Jakarta, JIS, BSJ, Santa Ursula BSD, dan Sekolah Murid Merdeka. Sebagian besar dari mereka bahkan belum saling kenal sebelum proyek ini berjalan. Selama 8 bulan, mereka terbagi ke dalam 6 divisi, manajemen proyek, kreatif, pemetaan kreatif, komunikasi, umum, dan juga keuangan. Untuk menyusun rangkaian acara 4 jam yang harus berjalan tepat waktu. Acara tersebut berlangsung di panggung Style Avenue, Bazar Mode dan Gaya Hidup Besutan KKB BNI dalam rangkaian BNI Wonder X 2026. Pihak penyelenggara telah menyediakan tanggal, lokasi, serta penonton. Para pelajar ini mendapatkan satu slot di hari terakhir untuk diisi secara penuh. Seluruh pengolahan konsep, 3 kategori lomba, loka karya praacara, peragaan busana, lelang, hingga pencarian bahan kain dan peserta, murni hasil kerja keras mereka. Selain menggalang dana untuk Yayasan Wisma Cheshire Indonesia, acara ini juga sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-80 BNI.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye to, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Hutan kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, seluas 11 hektar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Kota, sehingga bersama ruang terbuka hijau lainnya menjadi suatu sistem yang ada di Kota Jambi. Kepala UPTD Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan keberadaan Taman Hutan Kota merupakan potensi serta fungsi selain menjadi tempat pariwisata outdoor di Kota Jambi yang multifungsi sebagai tempat wisata alam, olahraga, perkemahan, outbound, pendidikan dan penelitian, pelestarian plasma nutfah, pengawetan keanekaragaman serta jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistem budidaya hasil hutan, kayu dan berbagai tanaman.
5: Ya, potensi yang kita miliki adalah kita memiliki ragam jenis tanaman yang ada di sini, juga ada beberapa satwa. Yang mana intinya di sini merupakan sebagai tempat fungsi keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, tempat edukasi, juga merupakan sumber PAD bagi Kota Jambi.
4: M. Fosi menjelaskan Taman Hutan Kota M. Sabki tersedia berbagai fasilitas permainan dan terapi. Disebutkannya seperti di masa pandemi COVID-19 menyediakan jalur khusus pengendara mountain bike bagi pengendara sepeda gunung. Trek sepeda yang berdasarkan tingginya antusias masyarakat untuk bersepeda. Proses pembangunan ini tidak merusak dan menyesuaikan kondisi alam, sehingga masyarakat yang bersepeda akan merasakan sensasi menempuh hutan walaupun di tengah kota yang menurutnya belum lama ini telah digelar Mountain Bike Ixi Open.
5: Yang jelas orang melakukan family gathering, baik pun dari acara kantor maupun kedinasan, juga dari sekolah-sekolah magang di sini, juga ada seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kita buat di sini ada juga jaringan berupa jalan ini, jalan untuk orang jogging pagi, ada jogging tracknya, ada terapi ikan, juga ada yang baru kita laksanakan di Kota Jambi adalah MTB Ixi Open, memanfaatkan kondisi-kondisi alam menjadi lokasi venue-nya MTB.
4: Selain itu, Taman Hutan Kota M. Sabki menjadi salah satu favorit tempat wisata keluarga dalam kota. Hingga wisata ilmiah bisa menjadi tempat edukasi dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Sesuai peraturan daerah Kota Jambi nomor 12 tahun 2009 tentang retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, yaitu anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000 per orang, sehingga Hutan Kota Jambi menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Jambi.
5: Nah, saya kan kita tahu bahwa Jambi ini tidak banyak memiliki tempat wisata, Pak ya. Dengan datang ke sini dengan wisata yang sangat murah karena ini memiliki pemerintah Kota Jambi, dalam tanda kutip ya subsidi lah Pak dari pemerintah. Dengan harga 5.000 dewasa dan anak-anak 3.000, saya rasa tempat wisata yang sangat terjangkau lah.
4: Kembali dijelaskan M. Fauzi, untuk perencanaan ruang terbuka hijau diperlukan agar fungsi-fungsi ruang terbuka selain fungsi ekologis dapat berjalan secara optimal dan berperan sebagai penyerap emisi karbon yang berada dalam atmosfer bumi, mengembalikan radiasi matahari ke bumi, dan tanaman memiliki fungsi menyerap emisi karbon serta sebagai penyumbang O2 yang sehat, mengingat hutan kota masih memiliki ratusan hingga ribuan dan tanaman pohon besar sebagai penyerap CO2 dari polusi kota.
5: Jelas fungsi hutan kota ini memiliki fungsi sebagai penangkap karbon ya, karbon monoksida yang ada di Kota Jambi adanya di sini, dan ini juga merupakan penghasil oksigen bagi masyarakat Kota Jambi. Dia jadi sebagai penyangga, sebagai memiliki fungsi yang sangat penting bagi Kota Jambi, di mana tutupan lahan di sini sangat tinggi sehingga molutan-molutan atau partikel-partikel yang bersifat negatif mampu ditangkap di daerah di oleh hutan ini.
4: Untuk diketahui lebih jelas, kawasan hutan perkotaan mempunyai fungsi dan manfaat signifikan dalam kehidupan manusia yang tinggal di daerah urban, terutama sebagai keseimbangan ekologis masyarakat dalam berbagai aspek seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindungan terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan sebagai wahana rekreasi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Kenapa anak kucing itu diam saja? Mana ayah ibunya? Dia seperti kebingungan.
1: Ya, dia malah pergi. Tapi hari sebentar lagi malam. Kalau anak kucing itu tersesat gimana?
0: Ah, kutemani sajalah. Kasihan kalau nanti kucing itu kenapa-napa.

0: tanpa ragu, Keke Panagian mengikuti anak kucing itu hingga ke tepi danau. Tanpa disadarinya, senja berganti malam dan hujan pun turun. Di rumah, Pontoriring dan Mama Lawan panik karena Keke tak kunjung pulang. Setelah mencarinya kemana-mana, mereka akhirnya menemukan Keke berjalan lemas di tepi danau sambil menangis.
1: Anakku, kamu dari mana saja? Kamu membuat semua orang khawatir. Hari sudah petang dan kamu belum ada di rumah.
2: Maafkan aku, Ibu. Aku hanya ingin mengikuti seekor anak kucing. Sampai tiba-tiba dia berlari dan menghilang di balik semak-semak. Lalu aku baru tersadar kalau aku sudah tersesat. Aku tidak tahu jalan pulang.
3: Ayo pulang sekarang. Kita bicara di rumah saja.

0: Keke, jadikan ini pelajaran. Kalau kami terlambat menemukanmu, entah apa yang akan terjadi. Mulai sekarang, jangan pergi sendiri. Kemanapun pergi, beritahu ayah dan ibu.
1: Tapi, Pak, aku hanya mencari tahu bagaimana aku akan tahu lebih banyak hal kalau...
2: Nak, cukup. Jangan kau bantah ayahmu. Di sini ayah dan ibu hanya tidak ingin kau celaka. Dengarkan dengan baik dan jangan melawan.
1: Tapi, Bu... Oh, baiklah.

0: Waktu terus berjalan. Keke Panagian telah beranjak dewasa. Tetapi hidupnya masih berada dalam kekangan ayah dan ibunya. Ketika pesta pengucapan syukur desa Wanua Uner tiba, Keke pun mengumpulkan keberanian untuk memohon izin mengikuti pesta itu. Karena ia ingin ikut menari tarian Mainket yang menjadi puncak acaranya.
1: Ayah, bolehkah aku meminta satu hal?
2: Apa itu, Nak?
1: Besok, pesta syukur desa. Semua akan menari Mainket. Aku ingin ikut. Izinkan aku.
2: Tidak, di sana terlalu ramai. Ayah tak ingin kau dalam bahaya.
1: Aku sudah dewasa, Ayah. Sampai kapan aku hanya melihat dunia dari balik pintu rumah?
2: Sampai Ayah yakin kau benar-benar siap.
1: Ibu, tolonglah, bantu aku membujuk Ayah. Aku hanya ingin menari seperti gadis-gadis lainnya.
3: Nak, kami hanya ingin menjagamu. Percayalah, semua ini karena kami menyayangimu.
4: Yang kemarin masih berasa. Tapi ya, harus tetap dijalanin kan? Apa yang dibutuhin tubuhku? UC 1000 Isotonic dengan electrolytes yang kembalikan cairan tubuh dan 1000 mg vitamin C. Yang bantu otot ready terus. Udah siap belum? You see me still going.
5: Lakuin hal sederhana, tapi buat yang lain, itu bermakna. Buat kami, kamu semua istimewa.
2: Karena ayah menyayangimu.
1: Tetap saja, kenapa aku selalu dipingit?
2: Karena dunia tak selalu baik.
1: Aku ingin bebas.
2: Ayah tak mengizinkan.
1: Kalau begitu, kurung saja aku. Lantai saja aku. Kenapa aku hidup?
2: Cukup. Belum pernah ayah mengangkat tangan, tapi hari ini kau sudah melampaui batas. Masuk ke kamarmu, renungkan sikapmu.
0: Karena dilarang ayahnya, hati Keke Panagian hancur. Ia mengurung diri di kamar sambil membayangkan kemeriahan pesta syukuran panen bersama teman-temannya. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari celah jendela dan membentuk jalan menuju tempat pesta. Panagian pun memberanikan diri melanggar larangan orang tuanya dan mengikuti cahaya itu. Setibanya di sana, kehadirannya membuat warga terkejut. Saat tarian Mainket dimulai, ia ikut menari dengan sangat mahir. Seolah telah lama menguasainya, padahal itu adalah pertama kalinya.

0: Pesta rakyat di desa Wanur Uner berlangsung meriah. Saat tarian maengket menjadi puncak acara, kekau panagian memukau semua orang. Terlena dalam sukacita, ia baru tersadar ketika fajar menyingsing dan akhirnya tergesa pulang. Setibanya di rumah, ayah dan ibunya yang murka tidak mengizinkannya masuk karena ia telah melanggar larangan mereka.
1: Jangan kau berani masuk. Kau melanggar kita ayah ibumu. Enyah kau dari hadapanku.
2: Ayah, ibu, maafkan aku.
3: Kau membuat kami kecewa. Pergilah. Ibu tidak mungkin melawan keputusan ayahmu. Mungkin memang ini saatnya kamu pergi menentukan jalan hidupmu sendiri.
2: Tapi ayah, ibu, kumohon, kemana aku harus pergi?
0: Pontororing memalingkan wajah. Meski masih menyayangi putrinya, ia belum sanggup memaafkan Keke Panagian.

0: kebingungan mencari sanak saudara yang mau menampungnya, atau tempat manapun yang dapat ia singgahi. Kekepanagian pun kembali ke tanah lapang tempat ia menari sebelumnya. Di sana, ia bersandar di batu Tumotowa yang terletak di tengah tanah lapang itu, sambil menangis dan meratapi nasibnya.
1: Ayah, ibu, maafkan aku.

0: Kakek Panagian menangis hingga malam tiba. Hingga angin mendadak terdiam, belum tersembunyi di balik awan. Seolah tak sanggup menyaksikan penderitaan Kakek Panagian. Tiba-tiba, cahaya turun dari langit. Sebuah tangga bersinar terbentang, seolah memanggil Panagian pulang.
1: Kasihan kamu, Panagian. Naiklah ke tangga itu. Berjalan pulanglah menuju langit.

0: disadari, ternyata ayah ibunya dengan penuh penyesalan telah berkeliling mencari keberadaan Keke Panagian. Namun terlambat, Keke Panagian sudah berjalan menuju langit melewati tangga bercahaya itu.
1: Panagian, jangan pergi. Pulanglah nak, ayah dan ibu salah.
2: Anakku, ayah salah. Maafkan ayah. Turunlah nak, ayah tidak seharusnya mengekangmu begitu kuat.
3: Ayah, ibu, aku sudah maafkan kalian. Maafkan aku juga yang melanggar aturan ayah dan ibu. Aku hanya ingin menari dan tumbuh seperti gadis remaja lainnya. Untuk kali ini, izinkan aku tetap di sini agar aku bisa menjadi diriku sendiri. Ayah, ibu, jangan bersedih. Aku akan selalu menyayangi dan melihat kalian dari atas ini. Terima kasih untuk semuanya, ayah, ibu.
0: Kakak Panagian pun menghilang di balik cahaya. Sejak hari itu, penduduk Uanua Uner percaya bahwa setiap bulan purnama, Panagian merayakan pesta pengucapan syukur dari langit melalui sinar bulan yang menyinari bumi.

0: Ya ampun, Bu. Jadi kekepan lagian akhirnya tak bisa kembali lagi ya?
1: Iya, Nak. Lihatlah bulan di daerah ini. Terlihat sangat cantik, bukan?
2: Iya, Bu. Jadi artinya kita gak boleh ya melanggar perintah orang tua.
1: Benar, Nak. Begitupun kami sebagai orang dewasa, sebagai orang tua. Kita perlu belajar mendengarkan kata hati anak-anak kita.
0: Aduh, ayo kita menyingkir.

0: Ya rekan ya, juga. Rekan
1: itu tadi dari ya. Keke Panagian ya.
0: Iya.
1: Cerita Panagian. Legenda dari Sulawesi Betul. Utara, Minahasa ya, lebih tepatnya rekan Aris.
0: Baik, dan
1: banyak sekali seperti yang dapat yang kita dapat pelajari ya dari legenda tadi ya.
0: Iya, dari cerita-cerita itu sendiri ya. Salah satunya adalah jika anak yang akan mengikuti aturan-aturan keluarga ya.
1: Iya,
0: benar itu juga akan Aris. Tapi di sisi lain juga dari hasil atau dari akhir cerita itu juga bahwa anak itu juga mengambil hak yang benar ya, mengambil hak yang benar dan tidak melanggar, maksudnya tidak tetap mengambil dari sisi yang positif gitu ya,
1: benar sekali,
0: karena
1: Aris.
0: Meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, mereka si anak itu dari Penagihan itu juga, tapi melakukan pendidikan, dia ingin menjadi seorang Penagihan yang seutuhnya gitu ya,
1: benar.
0: Gitu ya, dan apa yang diambil keputusan itu, ya meskipun melanggar dari aturan keluarga, tapi di sisi lain juga memiliki sisi yang sangat positif ya.
1: Ya, Mike, ini kita sebenarnya melanjutkan untuk pagelaran kita ini yang
0: Ya, kalau setelah dari Keke Penagihan ini ya.
1: Iya.
0: Dan sesuai dari
1: legenda biar sudah jarakan hari.
0: Iya, betul.

0: kalau kita lihat dari kostumnya, ini juga dari daerah Indonesia Timur ya.
1: Iya benar sekali, Rekan Aris. Sepertinya ini

0: Nah, sepertinya memang legenda Biwar ini memang legenda dari Papua ya rekan Arisa. Yeah. Makanya kita ditampilkan di awal dengan lagu
1: di sebuah khas
0: dari Papua.
1: Di tanah Papua, hiduplah Bimar bersama keluarganya. Kampung mereka damai, penuh sukacita dan saling membantu.

mobil tersembunyi. Saya akan tinggal di sini bersama warga lain untuk lawan naga. Kau jangan keluar, dengar? Tunggu sampai saya datang jemput kau berdua.

Pertempuran itu semakin memakan banyak korban. Ayah Biwar dan beberapa penduduk gugur saat melindungi kampung. Penduduk yang selamat berpencar menyelamatkan diri. Sementara kampung mereka dikuasai oleh sang naga. Mama dan Biwar ikut bersembunyi di dalam hutan, menjadikan sebuah gua sebagai tempat berlindung.

0: Waktu terus berlalu. Bimar tumbuh menjadi seorang pemuda yang pemberani. Bersama mamanya, ia tinggal di sebuah gua di tengah hutan. Namun, kerinduan akan kampung halaman tidak pernah hilang.
1: Biwar, hari ini Kosu dewasa. Mulai sekarang, Kosu bisa berburu dan meramu sendiri. Terimalah panahan ini.
2: Terima kasih, Mama. Dengan panah ini saya bisa berburu, tapi saya juga bisa lawan sang naga. Saya ingin jemput kampung Tong. Saya ingin Tong pulang sama-sama.
1: Tidak, Biwar.

0: Biwar, hari ini Kosu dewasa. Mulai sekarang, Kosu bisa berburu dan meramu sendiri. Terimalah panahan ini.
1: Terima kasih, Mama. Dengan panah ini, saya bisa berburu. Tapi saya juga bisa lawan sang naga. Saya ingin jemput kampung Tong. Saya ingin Tong pulang sama-sama.
0: Tidak, Biwar. Jangan pergi. Mama tak mau kehilangan kau. Cukup bapak yang sudah pergi.

0: satu hari.
1: Akhirnya sampai di Jakarta. It's another very busy day. Time to show up.
2: Kapan sebuah kehadiran itu berarti? Bagiku, bukan hanya saat menjadi Putri Indonesia, tapi juga saat aku jadi putri bungsu keluargaku. Bukan cuma saat aku di atas panggung, tapi justru saat aku bisa memberikan panggung untuk orang lain dan pada akhirnya membuka kesempatan bagi putri-putri lainnya. Kehadiran yang berarti itu tidak perlu selalu dilihat dunia, tapi saat kita tetap memilih hadir dengan sepenuh hati di antara lelah dan beban pikiran.

Biwar membuktikan bahwa seorang pahlawan bukanlah orang yang paling kuat, melainkan orang yang berani, cerdas, dan tidak pernah menyerah. Berkat keberanian, kecerdikan, serta kasih sayangnya kepada keluarga dan kampung halaman, Biwar berhasil mengalahkan sang naga dan mengembalikan kedamaian ke tanah Papua. Semoga kita semua belajar untuk menggunakan keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang baik dalam menghadapi setiap tantangan.

0: dari ya,
1: dari Papua.
0: Iya, Papua. Dan legenda ini juga lengkap dari menceritakan salah satu cerita dari anak Papua, Papua itu sendiri, sendiri ya, yang memang memiliki ketangguhan, di mana dari menceritakan ini adalah tangguh untuk menaklukkan seekor naga, ikan juga ya. Dan ini juga sangat menarik sekali karena ini juga menjadi salah satu yang memang harus generasi harus tahu ya, bahwa ternyata ada keberanian-keberanian yang memang itu harus terus ada dan tetap tertanam gitu ya, rekan juga ya.
1: Biarpun badan kita kecil, tetap melawan hal yang besar itu tidak dan tidak mungkin ya, rekan
0: untuk. Iya. Dan dari cerita pemuda berani ini juga
2: di ujung timur,
0: bukan hanya menghadapi dalam arti menghadapi menaklukkan naga itu adalah mampu
2: lepas
0: menghadapi segala tantangan
2: dan bahaya yang menjaga wilayah perairan masing-masing.
0: Ya, kita
2: di lautan lepas
0: setelah
2: hiduplah suram, seekor ikan hiu yang gagah dan cerdik. Sementara di muara sungai Berantas,
1: Jawa Timur,
2: tinggal Surabaya,
1: asal mula nama Surabaya seperti ada kan
2: yang kuat dan berwibawa.
0: Untuk mengetahui seperti apa sih ya cerita ini, kita akan menyimak ya.
1: Siap, baik rekan Aris.
0: Ya, selain disiarkan melalui RNS Jambi dan juga melalui

0: Lautan luas ini adalah milikku. Setiap jengkalnya adalah kekuasaan Sura.
1: Dan muara sungai ini adalah milik Baya. Jangan ada yang berani mengusik wilayahku.

0: Baya, seluruh perairan ini seharusnya menjadi milikku. Aku kan lebih kuat dan lebih cepat berenang.
1: Jangan sombong, Sura. Justru akulah penguasa sejati di sini. Aku lebih besar dan lebih tangguh.

0: Bahaya, hentikan. Daripada saling berebut dan binasa, lebih baik kalian membagi wilayah. Sura menguasai laut lepas dan Bayan menguasai muara sungai. Dengan begitu kalian bisa hidup berdampingan dengan damai.
1: Baiklah, kami sepakat.
2: Waktu berlalu, namun perlahan persediaan makanan di lautan lepas mulai menipis. Sura mulai kelaparan.
3: Duh, sudah berapa hari aku tidak mendapat mangsa yang cukup di sini. Kudengar muara sungai masih banyak ikan segar. Apa boleh aku kesana sekali saja?

0: Sura, apa yang kau lakukan di wilayahku? Bukankah kita sudah sepakat membagi wilayah?
1: Maaf, Baya, tapi makanan di lautku sudah habis. Aku hanya butuh sedikit saja.

0: begitu, kita selesaikan. Siapa yang menang, dialah yang berhak atas seluruh perairan ini.
1: Aku terima tantanganmu, Baya.
2: Maka terjadilah pertarungan hebat antara Sura dan Baya di tepi muara Sungai Berantas.

0: Ya.
1: Sura dan Baya sama-sama gugur akibat pertarungan yang dilandasi keserakahan dan kesombongan. Untuk mengenang peristiwa itu, masyarakat kemudian menamai daerah pertemuan sungai dan laut tersebut dengan nama Surabaya. Gabungan dari nama Sura, sang ikan hiu, dan Baya, sang buaya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perselisihan dan keserakahan hanya akan membawa kerugian bagi semua pihak.
2: Ya, rekan ya, Aris.
3: Baik.
2: Ya, baru saja kita menyaksikan ya untuk pagelaran legenda dari Surabaya, nama Surabaya ya,
3: Rekan Aris ya. Ya, dari cerita ini juga menjadi cerita yang apa ya, di mana munculnya dari legenda ini juga dari rasa ya, dari rasa ketidakpuasan dari itu ya sekali. Dan ini adalah perkelahian ya yang tadi diceritakan di situ ya, antara Sura dan Baya ya di perairan.
2: Sura itu hiu dan juga iya, Baya itu buaya ya, rekan.
3: Betul. Dan iya, ikan dan Baya itu sendiri ya. Dan akhirnya sama-sama gugur ya.
2: Gugur benar sekali. Ya,
3: karena sama-sama memiliki rasa yang ini ya,
2: keserakahan.
3: Iya, betul. Nah, sehingga harus dan ceritanya juga kukur bersama-sama di situ ya.
2: Benar sekali.
3: Ya.
2: Dan itulah pesan moral yang bisa diambil yaitu rekan Aris ya, itu mendapat kesetiaan, kesepakatan
1: dari
2: rekan Aris ya, karena
1: kita
2: sudah akan punya kesempatan masing-18 dan salah satunya mengingkari hal itu ya, rekan Aris ya.
1: Anak-anak,
2: dan juga kita tidak boleh serakah seperti tadi itu.
1: 18.20.
3: Ya, rekan juga tentunya kita akan break sejenak, nanti kita akan kembali di RRI Net dan tentunya tidak lupa di perempat RRI Jambi, tentunya masih dari lapangan Karunia Global School Jambi. Dalam rangkaian pagelaran legenda Indonesia.

Pendengar kaum muslim dan muslimah dimana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan

Dalam kehidupan dunia ini, pernah kita jumpai ada seseorang di masa mudanya dia teguh sebagai Muslim, tetapi di usia tuanya dia menjadi ingkar. Ada yang menjadi ingkar dalam arti sesungguhnya, yaitu berpindah agama. Ada pula yang kufur karena mengingkari perintahnya, karena dia tidak kuat menahan ujian dan terbujuk oleh godaan duniawi. Menurut Al-Quran, seseorang menjadi mudah kufur oleh karena imannya tidak diperkuat dengan takwa, yakni patuh terhadap perintah Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."

berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
1: Baik, nanti-nanti kita kembali bersama di Perempat RRI Jambi dan kita langsung kembali ke acara yang saat ini berlangsung di Karunia Kanal Global Cool untuk mengikuti Karunia bagi Nusantara Legenda Indonesia.

Di tanah Pasundan yang subur, hiduplah seorang raja bijaksana dengan dua orang putri. Hari ini, sang raja hendak mengumumkan siapa yang akan mewarisi tahtanya.

0: Wahai rakyatku, setelah aku pertimbangkan dengan matang, aku putuskan bahwa Purbasari, putri bungsuku, akan menjadi penerus tahta kerajaan ini.
1: Ayahanda, hamba akan menjaga amanah ini dengan sepenuh hati.
2: Rasa iri mulai tumbuh di hati Purba.

0: Purbasari, anakku, demi menjaga nama baik kerajaan, dengan berat hati, kau harus tinggal di hutan sampai keadaanmu pulih.
1: Baik, Ayahanda. Hamba akan pergi.
2: Purbasari berjalan sendiri memasuki hutan belantara. Hatinya sedih dan putus asa.

Wah, kau lucu sekali. Baiklah, aku akan memanggilmu Lutung Kasarung. Maukah kau menemaniku di sini?

Malam itu, lutung kasarung menyepi ke tepi telaga. Memohon kepada Tuhan agar diberi jalan untuk menolong Purbasari.

Kabar bahwa Purbasari masih hidup dan kini tinggal di hutan yang indah sampai ke telinga Purbararang. Ia pun mendatangi Purbasari untuk menantangnya.

0: Purbasari, kalau kau ingin kembali ke istana, kau harus mengalahkanku dalam sayembara.
1: Aku menerima tantanganmu.
0: Lihat calon suamiku. Masuklah Pangeran Indrajaya.

0: Jika calon suamimu lebih tampan daripada Indra Jaya, barulah kau menang. Sekarang, mana calon suamimu? Seekor lutung menjadi suamimu. Kau sudah kalah.
1: Semua mengira lutung milik Purbasari akan kalah. Namun keajaiban pun terjadi.
2: Lutung, tubuhmu menyala. Jangan-jangan kamu bukan seekor lutung biasa.
0: Tidak mungkin. Pasti ini tipu daya.
3: Aku tidak ingin menang dengan cara menyakiti. Aku hanya ingin kita berdua hidup dengan hati yang damai.
1: Karena ketulusan hati Purbasari, kutukan yang menimpa lutung Kasarung akhirnya terlepas.

Dan sejak saat itu, kerajaan Pasundan dipimpin dengan penuh kasih dan keadilan, kebaikan hati, dan akhirnya selalu membawa kebahagiaan.

0: Ya, rekan Aris.
1: Iya, dan cerita Lutung Kasarung tadi ya.
0: Ya.
1: Ada Dewi Purbasari dan itu juga menjadi salah satu legenda ya.
0: Ya.
1: Cerita itu, dari kerajaan Pajajaran kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Yang ada di Jawa Barat.
0: Jawa Barat, ya. Benar sekali rekan Aris. Dan itu menjadi awal dari pagelaran kita pada kesempatan sore hari ini
1: rekan Aris. Ternyata kalau kita cerita ini juga menceritakan atau karakter-karakter dari sejarah itu sendiri ya. Tadi ada iri, ada kebencian ya, dan juga ada kebijaksanaan di situ ya rekan.
0: Iya benar sekali rekan Aris.
1: Terpadu, bersatu padu ya, dan disitulah kehidupan gitu ya rekan.
0: Iya benar sekali rekan Aris.
1: Nah,
0: dan ini kita akan menyaksikan pagelaran ketiga ini sebenarnya rekan Aris, yaitu kekepanagian ya.
1: Nah, seperti apa ya? Ini kalau kita lihat dari pakaian atau pakaian adat yang kita ini juga sepertinya nih dari Sumatera ya.
0: Iya.
1: Baik, nah seperti apa kita simak ya.
0: Setelah saya searching nih rekan Aris, ini cerita rakyat dari Sulawesi Utara dari ternyata Sulawesi rekan Aris ya.
1: Ternyata ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah, seperti apa nanti ya, cerita dari Sulawesi Utara ini ya.
0: Ya benar, benar, benar.
1: Nah, kita simak ke
0: Baik.
1: Depan tentunya ya. Dan

Akhirnya, setelah penantian yang begitu panjang, Mama Lawan, sang ibu pun diberkahi dengan janin sebagai buah rahimnya. Mama Lawan dan Pontororing pun berharap bahwa kelak akan mendapatkan anak perempuan yang cantik dan baik hati.

0: telepon Tororing. Betapa bahagianya aku akan segera menjadi seorang ibu. Aku berharap anak ini adalah anak perempuan yang akan menjadi kebanggaan kita semua.
1: Benar istriku, akan kunamai anak ini Keke. Keke Panagian. Dipanggil Keke, artinya anak perempuan kesayangan.

saja ketika lahir, buah hati mereka adalah seorang anak perempuan yang cantik. Sesuai nazar sang ayah, dia dinamakan Keke Panagian. Ia pun tumbuh menjadi anak yang cantik, baik hati, dan disayangi banyak orang. Ia gemar menolong, mencintai alam, dan semua makhluk hidup. Mereka juga gemar menari bersama teman-temannya. Namun, tanpa disadarinya, sebuah tarian di ladang pada hari itu akan menjadi titik awal arah hidupnya.

Kenapa anak kucing itu diam saja? Mana ayah ibunya? Dia seperti kebingungan. Yah, dia malah pergi. Tapi hari sebentar lagi malam. Kalau anak kucing itu tersesat gimana? Ah, kutemani sajalah. Kasihan kalau nanti kucing itu kenapa-napa.

tanpa ragu, Keke Panagian mengikuti anak kucing itu hingga ke tepi danau. Tanpa disadarinya, senja berganti malam dan hujan pun turun.

0: Di rumah, Ponto Riring dan Mama Lawan panik karena Kekeke tak kunjung pulang. Setelah mencarinya kemana-mana, mereka akhirnya menemukan Keke berjalan lemas di tepi danau sambil menangis.
1: Anakku, kamu dari mana saja? Kamu membuat semua orang khawatir. Hari sudah petang dan kamu belum ada di rumah.
2: Maafkan aku, Ibu. Aku hanya ingin mengikuti seekor anak kucing. Sampai tiba-tiba dia berlari dan menghilang di balik semak-semak. Lalu aku baru tersadar kalau aku sudah tersesat. Aku tidak tahu jalan pulang.
3: Ayo pulang sekarang. Kita bicara di rumah saja.

0: Keke, jadikan ini pelajaran. Kalau kami terlambat menemukanmu, entah apa yang akan terjadi. Mulai sekarang, jangan pergi sendiri. Kemanapun pergi, beritahu ayah dan ibu.
1: Tapi, Pak, aku hanya mencari tahu bagaimana aku akan tahu lebih banyak hal kalau...
2: Nak, cukup. Jangan kau bantah ayahmu. Di sini ayah dan ibu hanya tidak ingin kau celaka. Dengarkan dengan baik dan jangan melawan.
1: Tapi, Bu... Oh, baiklah.

0: Waktu terus berjalan, Keke Panagian telah beranjak dewasa. Tetapi hidupnya masih berada dalam kekangan ayah dan ibunya. Ketika pesta pengucapan syukur desa Wanua Uner tiba, Keke pun mengumpulkan keberanian untuk memohon izin mengikuti pesta itu. Karena ia ingin ikut menari tarian Mainket yang menjadi puncak acaranya.
1: Ayah, bolehkah aku meminta satu hal?
2: Apa itu, nak?
1: Besok, pesta syukur desa. Semua akan menari Mainket. Aku ingin ikut. Izinkan aku.
2: Tidak, di sana terlalu ramai. Ayah tak ingin kau dalam bahaya.
1: Aku sudah dewasa, ayah. Sampai kapan aku hanya melihat dunia dari balik pintu rumah?
2: Sampai ayah yakin kau benar-benar siap.
1: Ibu, tolonglah, bantu aku membujuk ayah. Aku hanya ingin menari seperti gadis-gadis lainnya.
3: Nak, kami hanya ingin menjagamu. Percayalah, semua ini karena kami menyayangimu.
1: Menjaga atau mengurung?
2: Melindungi.
1: Aku ingin hidup.
2: Ayah ingin kau selamat.
1: Aku ingin memilih.
2: Belum waktunya.
1: Kapan?
2: Saat ayah berkata siap.
1: Kalau begitu, aku tak akan pernah siap. Kenapa aku selalu dilarang?
2: Karena ayah menyayangimu.
1: Tetap saja, kenapa aku selalu dipingit?
2: Karena dunia tak selalu baik.
1: Aku ingin bebas.
2: Ayah tak mengizinkan.
1: Kalau begitu, kurung saja aku. Lantai saja aku. Mengapa aku hidup?
2: Cukup. Belum pernah ayah mengangkat tangan. Tapi hari ini, kau sudah melampaui batas. Masuk ke kamarmu. Renungkan sikapmu.
0: Karena dilarang ayahnya, hati Keke Panagian hancur. Ia mengurung diri di kamar sambil membayangkan kemeriahan pesta syukuran panen bersama teman-temannya. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari celah jendela dan membentuk jalan menuju tempat pesta. Panagian pun memberanikan diri melanggar larangan orang tuanya dan mengikuti cahaya itu. Setibanya di sana, kehadirannya membuat warga terkejut. Saat tarian Mainket dimulai, ia ikut menari dengan sangat mahir. Seolah telah lama menguasainya. Padahal itu adalah pertama kalinya.

0: Pesta rakyat di desa Wanur Uner berlangsung meriah. Saat tarian mengangkat menjadi puncak acara, kegok panagian memukau semua orang. Terlena dalam sukacita, ia baru tersadar ketika fajar menyingsing dan akhirnya tergesa pulang. Setibanya di rumah, ayah dan ibunya yang murka tidak mengizinkannya masuk karena ia telah melanggar larangan mereka.
1: Jangan kau berani masuk. Kau melanggar kita ayah ibumu. Enyah kau dari hadapanku.
2: Ayah, ibu, maafkan aku.
3: Kau membuat kami kecewa. Pergilah. Ibu tidak mungkin melawan keputusan ayahmu. Mungkin memang ini saatnya kamu pergi menentukan jalan hidupmu sendiri.
2: Tapi ayah, ibu, kumohon, kemana aku harus pergi?
0: Pontororing memalingkan wajah. Meski masih menyayangi putrinya, ia belum sanggup memaafkan Keke Panagian.

kebingungan mencari sanak saudara yang mau menampungnya, atau tempat manapun yang dapat ia singgahi. Keke Panagian pun kembali ke tanah lapang tempat ia menari sebelumnya. Di sana ia bersandar di batu Tumotoa yang terletak di tengah tanah lapang itu, sambil menangis dan meratapi nasibnya.

0: Panagian menangis hingga malam tiba. Hingga angin mendadak terdiam, bulu tersembunyi di balik awan. Seolah tak sanggup menyaksikan penderitaan Keke Panagian. Tiba-tiba cahaya turun dari langit. Sebuah tangga bersinar terbentang, seolah memanggil Panagian pulang.
1: Kasihan kamu, Panagian. Naiklah ke tangga itu. Berjalan pulanglah menuju langit.

0: setelah disadari, ternyata ayah ibunya dengan penuh penyesalan telah berkeliling mencari keberadaan Keke Panagian. Namun terlambat, Keke Panagian sudah berjalan menuju langit melewati tangga bercahaya itu.
1: Panagian, jangan pergi. Pulanglah nak, ayah dan ibu salah.
2: Anakku, ayah salah. Maafkan ayah. Turunlah nak, ayah tidak seharusnya mengekangmu begitu kuat.
3: Ayah, ibu, aku sudah maafkan kalian. Maafkan aku juga yang melanggar aturan ayah dan ibu. Aku hanya ingin menari dan tumbuh seperti gadis remaja lainnya. Untuk kali ini, izinkan aku tetap di sini agar aku bisa menjadi diriku sendiri. Ayah, ibu, jangan bersedih. Aku akan selalu menyayangi dan melihat kalian dari atas ini. Terima kasih untuk semuanya, ayah, ibu.
0: Kakak Panagian pun menghilang di balik cahaya. Sejak hari itu, penduduk Uanua Uner percaya bahwa setiap bulan purnama, Panagian merayakan pesta pengucapan syukur dari langit melalui sinar bulan yang menyinari bumi.

0: Ya ampun, Bu. Jadi kekepanagian akhirnya tak bisa kembali lagi ya?
1: Iya, Nak. Lihatlah bulan di daerah ini. Terlihat sangat cantik, bukan?
2: Iya, Bu. Jadi artinya kita gak boleh ya melanggar perintah orang tua.
1: Benar, Nak. Begitupun kami sebagai orang dewasa, sebagai orang tua. Kita perlu belajar mendengarkan kata hati anak-anak kita.
0: Aduh, ayo kita menyingkir.

0: Ya, rekan juga.
1: Itu tadi dari ya. Keke Panagian ya.
0: Iya.
1: Cerita legenda dari Sulawesi Utara. Minahasa ya, lebih tepatnya rekan Aris.
0: Baik, dan
1: banyak sekali yang seperti yang kita dapat bisa pelajari ya dari legenda tadi ya.
0: Iya, dari cerita-cerita itu sendiri ya. Salah satunya adalah jika anak yang akan mengikuti aturan-aturan keluarga ya.
1: Iya,
0: benar itu juga Aris. Tapi di sisi lain juga dari hasil atau dari akhir cerita itu juga bahwa anak itu juga mengambil hak yang benar ya, mengambil hak yang benar dan tidak melanggar, maksudnya tidak tetap mengambil dari sisi yang positif gitu ya,
1: benar sekali,
0: karena
1: Aris.
0: Meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, mereka si anak itu dari penagihan itu juga, tapi melakukan pendidikan. Dia ingin menjadi seorang penagihan yang seutuhnya gitu gitu ya. Dan apa yang diambil keputusan itu ya, meskipun melanggar dari aturan keluarga, tapi di sisi lain juga memiliki sisi yang sangat positif ya.
1: Ya, baik, ini kita sebenarnya melanjutkan untuk pagelaran kita ini yang
0: Ya, kalau setelah dari keke penagihan ini ya, dan sesuai dari
1: legenda biwar sudah diarahkan hari ini.
0: Ya, betul.

0: Kalau kita lihat dari kostumnya, ini juga dari daerah Indonesia Timur ya.
1: Iya benar sekali, Rekan Aris. Sepertinya ini

0: Sepertinya memang legenda Biwar ini memang legenda dari Papua ya rekan-rekan.
1: Iya.
0: Makanya kita ditampilkan di awal dengan lagu
2: di sebuah khas dari Papua. Di tanah Papua, hiduplah Bimar bersama keluarganya. Kampung mereka damai, penuh sukacita dan saling membantu.

apabila sembunyi. Saya akan tinggal di sini bersama warga lain untuk lawan naga. Kau jangan keluar, dengar? Tunggu sampai saya datang jemput kau berdua.

Pertempuran itu semakin memakan banyak korban. Ayah Biwar dan beberapa penduduk gugur saat melindungi kampung. Penduduk yang selamat berpencar menyelamatkan diri. Sementara kampung mereka dikuasai oleh sang naga. Mama dan Biwar ikut bersembunyi di dalam hutan, menjadikan sebuah gua sebagai tempat berlindung.

0: Waktu terus berlalu. Pimar tumbuh menjadi seorang pemuda yang pemberani. Bersama mamanya, ia tinggal di sebuah gua di tengah hutan. Namun, kerinduan akan kampung halaman tidak pernah hilang.
1: Biwar, hari ini Kosu dewasa. Mulai sekarang, Kosu bisa berburu dan meramu sendiri. Terimalah panahan ini.
2: Terima kasih, Mama. Dengan panah ini saya bisa berburu, tapi saya juga bisa lawan sang naga. Saya ingin jemput kampung Tong. Saya ingin Tong pulang sama-sama.
3: Tidak, Biwar.

0: Biwar, hari ini Kosu dewasa. Mulai sekarang, Kosu bisa berburu dan meramu sendiri. Terimalah panahan ini.
1: Terima kasih, Mama. Dengan panah ini, saya bisa berburu. Tapi saya juga bisa lawan sang naga. Saya ingin jemput kampung Tong. Saya ingin Tong pulang sama-sama.
0: Tidak, Biwar. Jangan pergi. Mama tidak mau kehilangan kau. Cukup bapak yang sudah pergi.

melihat tekad yang begitu besar dan kerinduan yang sama untuk kembali ke kampung halaman, Mama akhirnya merelakan kepergian Biwar. Dengan doa dan restunya, Biwar memulai perjalanan menghadapi sang naga. Berharap dapat membawa pulang kedamaian bagi tanah kelahirannya.

Biwar berhasil mengalahkan naga, bukan karena paling kuat, tetapi karena ia menggunakan kecerdikannya.

Biwar membuktikan bahwa seorang pahlawan bukanlah orang yang paling kuat, melainkan orang yang berani, cerdas, dan tidak pernah menyerah. Berkat keberanian, kecerdikan, serta kasih sayangnya kepada keluarga dan kampung halaman, Biwar berhasil mengalahkan sang naga dan mengembalikan kedamaian ke tanah Papua. Semoga kita semua belajar untuk menggunakan keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang baik dalam menghadapi setiap tantangan.

0: dari ya,
1: dari Papua.
0: Iya, Papua. Dan legenda ini juga lengga dari menceritakan salah satu cerita dari anak Papua, Papua itu sendiri ya, yang memang memiliki ketangguhan. Di mana dari menceritakan ini adalah tangguh untuk menaklukkan seekor naga, kalau enggak saya. Ikan-ikan ya. Dan ini juga sangat menarik sekali karena ini juga menjadi salah satu yang memang harus generasi harus tahu ya, bahwa ternyata ada keberanian-keberanian yang memang itu harus terus ada dan tetap tertanam gitu ya, rekan juga ya.
1: Biarpun badan kita kecil tetap melawan hal yang besar itu tidak yang tidak mungkin ya, rekan
0: Aris ya. Iya. Dan dari cerita pemuda berani ini juga tentunya bukan hanya menghadapi dalam arti menghadapi menaklukkan naga itu adalah
2: besar, artinya adalah
0: mampu
2: lepas,
0: menghadapi segala rintangan
2: dan bahaya yang menjaga wilayah perairan masing-masing.
0: Ya, kita
2: di lautan lepas. Hiduplah suram, seekor ikan hiu yang gagah dan cerdik. Sementara di muara sungai Berantas,
1: Jawa Timur,
2: tinggal Surabaya,
1: asal mula nama Surabaya seperti ada kan
2: yang kuat dan berwibawa.
0: Untuk mengetahui seperti apa sih ya cerita ini, kita akan menyimak ya.
1: Baik, rekan Aris.
0: Ya, selain disiarkan melalui RNS Jambi dan juga melalui

0: Lautan luas ini adalah milikku. Setiap jengkalnya adalah kekuasaan Sura.
1: Dan muara sungai ini adalah milik Baya. Jangan ada yang berani mengusik wilayahku.

0: Bayar. Seluruh perairan ini seharusnya menjadi milikku. Aku kan lebih kuat dan lebih cepat berenang.
1: Jangan sombong, Sura. Justru akulah penguasa sejati di sini. Aku lebih besar dan lebih tangguh.

0: Sura, Baya, hentikan daripada saling berebut dan binasa. Lebih baik kalian membagi wilayah. Sura menguasai laut lepas dan Baya menguasai muara sungai. Dengan begitu kalian bisa hidup berdampingan dengan damai.
1: Baiklah, kami sepakat.
2: Waktu berlalu, namun perlahan persediaan makanan di lautan lepas mulai menipis. Sura mulai kelaparan.
3: Duh, sudah berapa hari aku tidak mendapat mangsa yang cukup di sini. Kudengar muara sungai masih banyak ikan segar. Apa boleh aku kesana sekali saja?

0: Sura, apa yang kau lakukan di wilayahku? Bukankah kita sudah sepakat membagi wilayah?
1: Maaf, Baya, tapi makanan di lautku sudah habis. Aku hanya butuh sedikit saja.

0: begitu, kita selesaikan. Siapa yang menang, dialah yang berhak atas seluruh perairan ini.
1: Aku terima tantanganmu, Baya.
2: Maka terjadilah pertarungan hebat antara Sura dan Baya di tepi muara sungai Berantas.

0: Yap.
1: Sura dan Baya sama-sama gugur akibat pertarungan yang dilandasi keserakahan dan kesombongan. Untuk mengenang peristiwa itu, masyarakat kemudian menamai daerah pertemuan sungai dan laut tersebut dengan nama Surabaya. Gabungan dari nama Sura, sang ikan hiu, dan Baya, sang buaya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perselisihan dan keserakahan hanya akan membawa kerugian bagi semua pihak.
2: Ya, rekan ya, Aris.
3: Baik.
2: Ya, ya, baru saja kita menyaksikan ya untuk ya. Pagelaran legenda dari Surabaya,
3: ya.
2: Salama Surabaya ya, ya. Aris ya.
3: Ya, dari cerita ini juga menjadi cerita yang apa ya, di mana munculnya dari legenda ini juga dari rasa ya, dari rasa ketidakpuasan dari itu ya sekali. Dan ini adalah perkelahian ya yang tadi diceritakan di situ ya, antara Sura dan Baya, ya, di perairan.
2: Sura, Sura itu hiu dan juga iya, Baya itu buaya ya rekan.
3: Betul, dan iya, ikan dan Baya itu sendiri ya. Dan akhirnya sama-sama gugur ya.
2: Gugur benar sekali. Ya,
3: karena sama-sama emosi. Memiliki betul. Rasa yang ini ya.
2: Keserakahan.
3: Iya sebenarnya. Betul. Nah, sehingga harus. Dan ceritanya juga kukur aja. Bersama-sama di ya, situ ya.
2: Benar sekali.
3: Ya.
2: Dan itulah pesan moral yang ya. Bisa diambil yaitu rekan Aris ya, ya. Itu mendapat kesetiaan,
3: ya.
2: Kesepakatan rekan Aris ya karena ya.
1: Kita
2: sudah akan punya kesempatan masing-masing dan salah satunya mengingkari hal itu ya rekan Aris ya.
1: Ya. Anak-anak
2: dan juga kita tidak boleh serakah seperti tadi itu.
1: 18.20.
3: Ya. Rekan juga tentunya kita akan break sejenak, nanti kita akan kembali di RRI Net dan tentunya tidak lupa di Perempat RRI Jambi, tentunya masih dari lapangan Karunia Global School Jambi. Dalam rangkaian pagelaran ya. Legenda Indonesia.

0: Lautan luas ini adalah milikku. Setiap jengkalnya adalah kekuasaan Sura.
1: Dan muara sungai ini adalah milik Baya. Jangan ada yang berani mengusik wilayahku.

0: Sekar, apakah itu dirimu?
1: Panji?
0: Iya, Sekar, ini aku, Panji Asmara Bangun. Akhirnya, aku menemukanmu.
2: Dan begitulah kisah Ande-Ande Lumut mengajarkan kita bahwa ketulusan hati akan selalu menang. Dan memaafkan adalah keberanian yang paling indah.

0: Siapa yang bisa ku kelabuhi lagi?
1: Patih, lihat, ada kepiting besar.
2: Hei kamu, ternyata selama ini kamu ya yang mengelabuhi warga-warga di sini.
0: Aku tidak mengelabuhi, tapi setiap keputusan pasti memiliki resiko. Makanya kalian harus bijak.
2: Iya benar, tapi jangan sampai kita menyusahkan orang lain.
3: Sudah, Papi. Sebagai manusia, kita tidak boleh menyulitkan orang lain. Karena apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Makanya kita harus selalu bijak.
1: Betul.
0: Memang benar. Baiklah, aku tidak akan menyulitkan orang lagi. Sebagai permintaan maaf, aku akan mengajak kalian mengunjungi temanku, si biawak. Apa kalian mau?
4: Mau.
3: Baiklah anak-anak, ayo kita mengunjungi biawak.

0: Alkisah, di sebuah kerajaan di tepian sungai Kalimantan, hiduplah seorang raja bersama 7 putrinya. Meski hidup bahagia, sang raja khawatir karena 7 putrinya telah dewasa, tetapi belum memiliki pendamping. Sang raja pun mengadakan sayembara terbuka.
1: Siapapun yang berhasil dalam membangun istana dan jembatan yang megah dalam waktu semalam akan menjadi menantu kerajaan.
0: Seketika majulah 6 pemuda yang menyanggupi tantangan dari sang raja tersebut.
2: Jembatanku pasti akan jadi yang paling megah.
3: Halah, belum juga mulai. Aku yakin bangunanku yang paling kokoh. Mau dilewati putri berapa kali pun gak akan roboh.
4: Hei, jangan terlalu kepedean kalian. Raja pasti akan milih aku untuk putrinya. Lihat saja, bangunanku pasti yang paling bagus.
2: Apa-apaan sih kalian ini? Jelas-jelas punyaku bakalan jadi yang paling mewah. Hahaha.
5: Belum juga dipilih, sudah congkak. Aku aja yang jembatan dan istananya luas banget, gak ngomong apa-apa.
6: Kalian tuh, kenapa meributin hal yang gak perlu sih? Putri Raja tuh ada 7, udah 6. Logikanya, kalau kita semua bisa membangun istana dan jembatan itu, pasti kita dapat masing-masing lah.
5: Iya lagi, kurang 1 pemuda lagi ya?
2: Wah, gawat nih. Bisa-bisa sayembara ini batal kalau gak lengkap 7 pemuda.
4: Ya, masa batal?
3: Udah, kita tunggu aja raja datang. Lihat hasil kerja kita, biar nanti raja yang putuskan.
2: Shh, diam, raja telah datang.

Baiklah, sebelum aku melihat apakah kalian layak atau tidak untuk meminang putri-putriku, biarlah aku perkenalkan ketujuh putriku terlebih dahulu. Anak-anakku, mari ke sini.

putri pertama. Putri kedua.

0: Ayah, kami semua sudah di sini. Namun nampaknya hanya ada 6 pemuda, sedangkan kami bertujuh. Tak mungkin kami berebut suami kan, Ayah?
1: Kemana yang satu orang lagi? Kalau hanya 6 pemuda, saya akan batalkan sayembara ini. Tak mungkin aku membiarkan satu dari anakku tidak terpinang ketika semua saudaranya naik pelaminan. Ayo, tidak ada lagi yang mau mencoba.
2: Tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan warga. Menyeruak seorang nenek tua berusaha menangkap perhatian sang raja.

0: Rajaku, kumohon dengarkanlah permintaan wanita renta ini. Izinkan anakku untuk mengikuti sayembara ini. Ia hanya
1: saat yang kemarin masih
0: namun sebagaimana isi sayembara yang mengizinkan semua orang untuk mencoba, mohon izinkan dia yang mulia.
2: Tentu saja boleh. Di mana anakmu
0: itu dia yang mulia.

0: dia ikut dalam sayembara ini?
1: Aku adalah raja yang memegang janji. Ia boleh ikut tanpa perlakuan khusus. Semua peserta harus menyelesaikan istana dan jembatan dalam waktu semalam. Siapapun yang berhasil berhak meminang salah satu dari putriku. Sekarang, mulailah.

Singkat cerita, keenam pemuda gagal memenuhi persyaratan sang raja untuk menyelesaikan bangunan istana dan jembatannya. Sedangkan Pangeran Biawak dengan dibantu oleh restu dan kekuatan semesta, berhasil membuat istana megah dan jembatan kokoh sesuai permintaan sang raja.

0: Tak kusangka hanya kau yang berhasil memenuhi syarat sayembara. Kini aku akan menepati janjiku. Anak-anak, kemarilah. Inilah pemenangnya, calon suami kalian. Pertimbangkanlah baik-baik.
1: Ayah, jangan bilang dia yang menang. Umurku terlalu tua untuk lelucon semacam ini.
2: Kalau kakak saja tidak mau, apalagi aku, ayah. Ayah, aku ini manusia. Dia, aku bahkan tidak tahu dia makhluk apa. Aku tidak mau.
3: Tidak mungkin, ayah. Dia bukan manusia. Lihat saja tampilannya. Mengerikan.
4: Kami juga tidak mau. Takut.
5: Mendengar penolakan dari keenam putri raja, Pangeran Biawak pun perlahan-lahan mundur dari hadapan raja sambil tertunduk malu. Namun langkahnya terhenti ketika putri bungsu berucap kepada ayahnya.

0: Pernikahan Pangeran Biawak dan Putri Bungsu berlangsung sederhana namun meriah. Malamnya, ketika Putri Bungsu hendak beristirahat, alih-alih melihat Pangeran Biawak masuk ke dalam kamar, justru seorang pemuda tampan yang asing baginya yang membuka pintu kamar.
1: Tuh, tunggu dulu, dengarkan aku.
2: Ah, diam kamu. Jangan berani macam-macam. Suamiku itu biawak. Nanti digigit kau. Pergi.
1: Ini aku suamimu. Aku si biawak itu. Dengarkan aku dulu. Lihatlah mataku. Kamu lihat kulit biawak di pojok itu? Aku ini dikutuk. Selama matahari bersinar, aku akan menjelma menjadi biawak. Dan kala bulan muncul, kulit biawak itu akan lepas dan wujud asiku kembali.
3: Maksudnya, aku tidak menikah dengan seekor biawak?
1: Tidak sepenuhnya benar. Kamu menikah dengan pangeran yang dikutuk. Kutukanku baru akan hilang jika aku menemukan gadis yang tulus yang mau membakar kulit-kulit biawak itu.
3: Baiklah, lepaskan tanganku.

aku akan membakar kulit ini. Jika kau benar pangeran, maka esok hari kau tidak akan berubah jadi biawak lagi. Tapi jika bukan, sebelum matahari tegak di atas kepala, pengawalku akan menyeretmu keluar dan pernikahan ini berakhir.

Putri bungsu pun membakar kulit biawa itu. Pangeran biawa menangis haru karena akhirnya seorang gadis tulus melepaskan dirinya dari kutukan yang bertahun-tahun menimpanya. Keesokan harinya, Pangeran biawa tidak berubah wujud lagi dan mereka pun hidup bahagia selamanya.

0: Kanda, sudah bertahun-tahun kita menikah, tetapi kita belum juga dikaruniai seorang anak. Hamba khawatir, siapa kelak yang akan mewarisi negeri alas ini?
1: Hatiku pun sama sedihnya. Namun, janganlah kita berputus asa. Mari kita berdoa bersungguh-sungguh pada yang

0: Yang Mulia Raja Buaya, Penguasa Sungai dan Rawa.
1: Sang Naga, penjaga hutan dan gunung negeri alas.

0: Semoga ia tumbuh menjadi pemimpin yang gagah dan bijaksana sepertiku.
1: Dan ketahuilah, wahai raja dan permaisuri, kami bertiga akan selalu menjaganya, kapanpun ia membutuhkan kami.
2: Dengan restu segenap rakyat dan alam negeri alas, ku beri nama engkau Pangeran Amat Muda.

tindak. Jagalah anak kita baik-baik. Dialah pewaris sah negeri alas ini.

0: Anakku.
1: Berani-beraninya kalian menyeret putra mahkota. Lepaskan dari tangan kotormu itu.
2: Istana ini sudah tidak membutuhkan kalian lagi. Negeri alas tak membutuhkan raja sepertimu.
1: Lepaskan. Sungguh keterlaluan kamu. Matamu dibutakan oleh kekuasaan yang bahkan bukan milikmu.

Amat muda pun tumbuh dewasa. Setiap hari ia pergi mencari ikan di sungai untuk dijual ke pasar.

0: Ibunda, izinkan aku pergi ke sungai mencari ikan untuk makan kita hari ini.
1: Baiklah anakku, hati-hati di jalan.

0: Subhanallah bunda, lihatlah, ini emas. Di dalam perut ikan ini ada emas.
1: Mungkin inilah balasan atas kesabaran kita selama ini. Ini rezeki dari Yang Maha Kuasa anakku.

Kini rakyat membicarakan namanya. Namanya terkenal sebagai pemuda dermawan dan kaya raya. Hingga pamannya mendengar kabar tentangnya.

0: Salam hormat, Pak Cik. Mengapa hamba dipanggil ke istana?
1: Amat mudah sebagai bukti bahwa engkau layak dihormati di negeri ini. Pergilah ke hutan seberang dan bawa sebuah kelapa gading untuk istana. Jika kau berhasil, aku akan mengakui kehebatanmu dan tahta akan aku kembalikan kepadamu. Hutan seberang itu sarang buaya ganas. Jika amat muda nekat mencari kelapa gading di sana, tamatlah riwayatnya. Wah!

Baiklah, amat muda. Aku akui kehebatanmu. Maafkan aku. Selama ini aku telah berbuat curang dan jahat kepadamu dan ibundamu. Aku bahkan mengutusmu ke sarang bahaya dengan niat jahat. Namun, kau kembali dengan selamat tanpa dendam sedikit pun. Kini aku sadar, engkaulah yang pantas duduk di tahta negeri alas ini. Dengan ini, kuserahkan tahta negeri alas kepadamu, pewaris kerajaan ini.

sekedar tempat hidup. Alam adalah keluarga, dan dari tanah inilah lahir sebuah kisah yang terus diceritakan hingga hari ini.

0: tidak. Aku ingin tahu, siapa dirimu?
1: Aku Putri Naga, penjaga tanah ini. Bila kalian takut, aku akan pergi.
0: Tak ada yang perlu ku takuti darimu. Gunung tetap tegak karena kau menjaganya. Sungai tetap mengalir karena kau merawatnya. Jika ada yang membuat jantungku berdebar, bukan wujud nagamu, melainkan kemungkinan bahwa aku tak akan lagi melihatmu.
2: Putri Naga tersenyum.

Hari ini dua jalan hidup bertemu menjadi satu. Semoga cinta kalian menjadi berkat bagi tanah ini.

0: Percayalah, semua akan baik-baik saja.
1: Keesokan paginya, keluarga heboh dikarenakan berita kelahiran anak komodo. Mereka ketakutan. Dan berpikir bahwa tempat mereka telah dikutuk. Mereka datang ke tempat tetua adat agar mengusir orang dari desa.
2: Bagaimana mungkin kita hidup berdampingan dengan anak berbentuk hewan liar itu?
0: Tidak semua yang berbeda adalah petanda buruk. Alam selalu memiliki caranya sendiri untuk menjaga kehidupan.
1: Pada akhirnya, Ora tetap dibesarkan oleh ibunya, Sang Putri Naga, sebagai penjaga hutan. Di sisi kanan, Gerong bermain bersama anak-anak kampung. Mereka berlari, bermain gasing, dan berlatih melempar tombak kayu. Di sisi kanan, Ora menjelajahi hutan, bermain di antara bebatuan, lalu membiarkan seekor rusa kecil lewat di depannya.

Lalu Gerong berbaring memandang langit. Orah pun juga berbaring di atas batu besar memandang langit yang sama.

0: Ingat, ambil secukupnya. Sisakan untuk alam.
1: Baik, Ayah.
2: Orah berjalan perlahan di antara pepohonan. Seekor rusa kecil menghampiri Orah. Orah hanya menatapnya, lalu pelan ke tubuh rusa. Rusa kembali berlari bebas, dan Gerong serta rombongan berhenti. Seorang pemburu menunjuk ke arah rusa. Lalu Gerong mengangkat tombaknya. Rusa berlari melewati Orah dan spontan berdiri di depan rusa. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Perlahan Orah mundur, memberi jalan bagi rusa untuk melarikan diri.
3: Aneh, komodo itu tidak menyerang kita.
0: Tidak, ia sedang melindungi sesuatu.

0: Jejak rusa, masih baru.
1: Gerong mengangguk, mereka mengikuti jejak itu. Di sisi lain panggung, seekor anak rusa bermain di dekat Ora. Ora membiarkannya berlari bebas. Tiba-tiba, anak rusa berlari melintasi Gerong. Lalu Gerong mengangkat tombaknya, dan Ora berdiri di depan rusa.
0: Gerong, sekarang!
1: Gerong bersiap melempar tombak, dan putri naga berlari memasuki panggung.
2: Gerong, jangan!
0: Ibu, mengapa ibu melindunginya?
2: Karena ia adalah saudaramu.
1: Gerong menatap Ora, dan tombaknya jatuh ke tanah.
3: Kalian berdua adalah anak kembar. Takdir hanya membesarkan kalian di dunia yang berbeda.
0: Maafkan aku, saudaraku.

0: Benar kata tetua adat, tidak semua yang berbeda adalah pertanda buruk. Mulai hari ini, komodo adalah saudara yang harus kita lindungi.
1: Saudaraku, aku berjanji akan membantumu menjaga hutan ini.
2: Satu persatu pemburu mengikuti Gerong. Tombak-tombak membentuk lingkaran. Orah berjalan kembali menuju hutan. Namun ia berhenti sejenak, menoleh pada Gerong. Lalu Gerong membungkukkan badan, Orah menundukkan kepala. Sejak saat itu, manusia dan komodo hidup berdampingan. Pulau itu dikenal sebagai

0: Oh, jadi begitu ya kisah asal-muasal Pulau Komodo ini. Selama ini, kukira Komodo itu yang ini.
1: Aduh-aduh Giselle, ini mah Kodomo, beda sama Komodo.
0: Oh iya ya, hehehehe.
2: Yah, Giselle nih. Weh, lihat-lihat. Itu, ada orang berantem.

kehidupan selalu dimulai dengan doa dan restu. Begitu pula hari orang kayu hitam Satria Muda dari Jambi akan bersunting seorang putri cantik nan baik hati, Putri Mayang Mangurai dari Kerajaan Pagaruyung. Dalam ikatan janji suci, dua insan akan dipersatukan dan dua negeri akan dierat oleh cinta, kehormatan, dan harapan.

Baru mau masuk ngarah terus.

bawah naungan adat yang luhur, ikatan suci pun telah terjalin. Namun bagi orang kayu hitam dan putri mayang mangurai, pernikahan bukanlah akhir.

"Wahai kedua anakku, terimalah benda pusaka ini sebagai bekal kalian untuk menempuh hidup yang baru. Pergilah dan ikutlah kemana dua angsa ini pergi. Mereka akan menuntun kalian ke jalan yang benar. Ikutlah kemana mereka berhenti. Di sanalah tanah pilih kalian."

0: Apakah kamu baik-baik saja, Adinda?
1: Iya, Kakanda. Aku baik-baik saja.
0: Mendekatlah padaku. Aku akan menjagamu.

0: Hati-hati, aku tidak ingin engkau terjatuh lagi.
1: Kalau begitu, jangan lepaskan tanganku.
0: Tak akan.
2: Setelah menempuh perjalanan panjang menyusuri sungai Batang Hari, sepasang angsa akhirnya berhenti di kampung Tenadang yang pada masa itu berada di sebelah hilir kampung Jam. Di tempat inilah angsa-angsa membuat sarang. Orang Kayo Hitam menyadari bahwa inilah tanah yang telah ditunjukkan melalui petunjuk yang diberikan pada hari pernikahannya.
1: Kanda, akhirnya kita sampai ke tempat yang ditunjukkan untuk kita.
0: Tanah ini subur, sungainya luas, dan alamnya memberikan kehidupan. Inilah tempat yang telah ditunjukkan kepada kita. Mulai hari ini, kita akan membangun sebuah negeri baru. Negeri ini akan dikenal sebagai Tanah Pilih.
3: Hidup Tanah Pilih, hidup orang Kayo Hitam. Hidup Tanah Pilih, hidup orang Kayo Hitam.
2: Bersama para pengikutnya, orang Kayo Hitam membuka tanah yang masih dipenuhi ilalang. Mereka bahu-membahu bekerja sama dengan penuh harapan bahwa tanah ini dapat menjadi harapan baru. Setiap tebasan, setiap langkah, dan setiap keringat menjadi bagian dari perjuangan bersama.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

0: dari dasar samudra. Tentu aku pernah mendengarnya, namun melihatnya langsung belum pernah kurasa. Kalau begitu, kita taruhan. Siapa yang kalah menebak warna ekor kuda itu harus menjadi budak bagi yang menang.
1: Taruhan? Bukankah itu beresiko?
0: Ah, sudahlah. Katakan sekarang, hitam atau putih?
1: Aku pilih putih.
0: Kalau begitu, kita lihat saja nanti siapa yang akan menjadi pemenang.
2: Ibu, ibu, kami pernah melihat kuda itu. Putih bersih dari kepala hingga ekornya. Jika begitu, Winata akan jadi pemenangnya.
0: Menang? Tidak, tidak akan. Selimutilah ekor kuda itu dengan racun hitam pekat. Besok, kemenangan akan menjadi milikku.

Tira!

0: Hari berganti malam, pertempuran itu terus membara. Tiada yang mau tunduk, tiada pula yang kalah. Kekuatan mereka seimbang bagai dua sisi semesta yang saling menolak.
1: Hebat juga kamu Garuda. Aku rela membebaskan ibumu, tapi aku punya satu syarat. Bawakan aku secangkir Tirta Amarta, air keabadian.
2: Hah? Tirta Amarta? Air apa itu? Di mana aku bisa mendapatkannya?
1: Itu bukan urusanku. Akan aku berikan kamu waktu 3 hari. Kalau tidak, keselamatan ibumu tidak bisa aku jamin lagi.

emasnya yang megah, memulai sebuah petualangan agung melintasi jagat raya. Sumpah suci telah terucap demi membebaskan sang ibu tercinta dari belenggu perbudakan yang kejam. Tujuan tunggalnya hanyalah satu, menemukan Tirta Amarta. Itulah air suci kehidupan, setetes anugerah mistis yang mampu membebaskan raga dari cengkraman kematian, sekaligus memutus rantai takdir yang mengikat dunianya. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Air suci itu tidak berada di tempat yang terjangkau oleh matahari. Ia tersembunyi jauh di kegelapan abadi, terpendam di dasar samudera terdalam yang dijaga oleh ribuan mara bahaya. Menerjang badai, membelah ombak raksasa, sang Garuda siap mempertaruhkan jiwa

Setelah peristiwa Mandara Giri itu, kini Tirta Amerta dijaga di Indraloka, tempat para dewa. Tanpa pikir panjang, Garuda pergi ke sana. Kedatangannya menciptakan kepanikan berupa gempa dan petir. Kesaktian

0: Garuda yang luar biasa berhasil memporak-pondakan pasukan dewa. Hingga akhirnya ia dapat bertemu dengan Dewa Wisnu.
1: Apa yang kamu lakukan di sini?
2: Sebuah kehormatan bertemu denganmu. Aku sedang mencari Tirta Amarta untuk membebaskan ibuku. Dewa, bisakah kau menolongku?
1: Kamu adalah anak yang berbakti kepada orang tuamu. Tapi ada dua syaratnya. Kamu harus jadi tungganganku dan mengabdi padaku.
2: Baiklah Dewa Wisnu, demi menolong ibuku, akan aku penuhi persyaratanmu.
0: Setelah Garuda berhasil mendapatkan Tirta Amarta dari Dewa Wisnu, Dewa Indra mencegat Garuda di tengah jalan untuk merebutnya kembali, karena tidak sudi air keabadian jatuh ke tangan para naga. Karena menghormati kebaikan Dewa Wisnu dan demi menghindari pertumpahan darah yang sia-sia, Garuda dan Dewa Indra akhirnya berdamai dan menyusun strategi cerdik.

0: Ini dia Tirta Amerta yang engkau cari.
1: Ternyata kau cukup hebat, Garuda. Baiklah, aku tepati janjiku. Bawa kembali ibumu. Lihat anak-anakku. Akhirnya kita berhasil mendapatkan Tirta Amerta ini.
0: Benar, Ibu. Akhirnya kita dapatkan air yang kita idam-idamkan.
2: Dewa Indra yang selama ini memantau dari kejauhan berlari untuk merebut Tirta Amerta sebelum jatuh ke tangan Kadru.

0: Tak semudah itu, orang-orang seraka seperti kalian tidak akan pernah aku biarkan menyentuh Tirta Amarta.
1: Tidak! Berani-beraninya kamu merebut Tirta Amarta yang sudah susah payah aku dapatkan.
2: Lihat, air itu tumpah ke ilalang. Walau setetes, aku yakin pasti kita bisa tetap abadi.
3: Hei, enak saja kamu. Setetes air itu milikku.
4: Para naga pun menjelati rumput ilalang yang tajam dengan harapan ada sisa Tirta Amarta. Namun, bukan kehidupan abadi yang mereka dapatkan, melainkan lidah mereka terbelah dua. Dewa Indra memberikan kembali Tirta Amarta ke Dewa Wisnu. Dan sesuai dengan kesepakatan mereka, Garuda akan menjadi tunggangan Dewa Wisnu.

Garuda menjadi tunggangan setia Dewa Wisnu demi membebaskan ibunya dari perbudakan. Di dunia ini, tidak ada kemenangan yang lebih berharga demi menyelamatkan ibu dan melihatnya senyum kembali.

0: Wih, keren banget.
1: Neo, jangan dipegang.
2: Tenang, tenang anak-anak. Gimana? Ternyata budaya Indonesia seru dan keren kan?
0: Iya, Bu. Ternyata Indonesia keren banget.
1: Betul, betul, betul.
2: Yuk, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya.
3: Ayo!

Musim hujan kian mendekat dan kayu bakar mereka semakin menipis. Mereka pun memasuki hutan untuk mengumpulkan kayu sebelum hujan menghantam.

0: Lihatlah suamiku, anak-anakku tumbuh gagah dan tangguh. Tak ada yang dapat.
1: Istriku.
0: Jangan panik, suamiku. Saya baik-baik saja.
1: Istriku, sarasa hari ini sang ibunda terah senang deng katong. Kau terah lelahkah, istriku?
0: Aku lelah, suamiku. Bagaimana kalau kita pi ke tepi kali waiko? Saya rasa haus, mau minum sedikit air dulu.
2: Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kali Waikeo. Tanpa mereka sadari, perjalanan sederhana itu akan membawa mereka pada sebuah penemuan yang mengubah kehidupan mereka selamanya.

Pagi pun tiba, namun hari itu bukanlah pagi yang biasa. Sang suami memasuki dapur dengan penuh semangat tanpa menyadari bahwa sebuah kejutan, sebuah anugerah telah menantinya.

Edward, Bethany, Dohat, dan Muhammad. Sementara sang anak perempuan diberi nama Pintole.

0: Kelima saudara itu tumbuh menjadi remaja dengan keistimewaan masing-masing. Keempat putra mulai menunjukkan bakat dan sifat yang kelak membawa mereka menjadi raja-raja hebat. Sementara Pintole mulai mengenal perasaan dan keinginannya sendiri.
1: Ah, bagaimana ini? Baba dan Dudu akan mengerti kan? Kata orang, ini normal. Pasti mereka akan mengerti. Kenapa saya rasa bersalah?

0: Sayang, jangan lupa aja Om Rajat dengan Pak Susi siang ini.
1: Oh, jangan sampai latihan nari terlewatkan ya, Nak. Suatu hari kamu akan menjadi seorang ratu, jadi harus teguh menjalankan tugasmu.
2: Iya, Dudu. Baba.
0: Sudah itu, si Budi jatuh.
2: Baba, Dudu, Pintole ingin berbicara. Pintole bertemu dengan seorang pemuda. Apakah Pintole diizinkan untuk bersama dengan...
1: Nak, kamu belum siap. Tak usah dipikirkan dulu ya, sayang.
3: Kenapa mereka melarang cinta yang tak terbatas? Pilihan terberat dalam hidup.

0: Sayang, makan buahnya dulu ya. Sayang, pintole. Nak.
1: Sayang, kamu kenapa?
0: Gak mungkin.
1: Sayang.
0: Gak mungkin.
2: Meski tak direstui, Pintole tetap pergi bersama belahan jiwanya, meninggalkan luka dalam di hati Baba dan Bubunya. Berbeda dengan keempat saudaranya yang dengan tekun merawat orang tua mereka, bahkan ketekunan dan ketulusan hati mereka menjadi perbincangan para rakyat.

0: Jangan nanyain kamu. Pasti Muhammad dong yang akan jadi raja yang paling hebat.
1: Mana ada. Dengerin ya, pasti si Betani yang akan mengembangkan pulau paling asri. Dia itu paling pinter tahu.
0: Enggak, pasti Muhammad.
1: Betani.
0: Muhammad.
1: Betani.
0: Muhammad.
1: Jangan.
2: Para pemuda yang kelak beranjak dewasa tumbuh dengan ciri khas tersendiri, keistimewaan yang menunjukkan takdir mereka sebagai calon raja-raja.

0: semua tahu War itu yang paling hebat, ya.
1: Ah, enggak lah ya, emang?
0: Beberapa minggu lalu nih ya, saat aku diperintah mengambil air dari sumur pada malam Jumat, tak seorang pun berani menemaniku. Namun, War memberanikan diri melewati hutan gelap demi menjagaku.

0: kalian semua salah. Jawaban yang paling benar itu Dohar. Setiap Rabu, dia datang ke ujung desa, bermain dengan anak-anak dan mengajar mereka.
1: Kok kau bisa tahu?
0: Lah, kan rumah aku dekat sana.
2: Kerendahan hati dan kebaikan ialah kualitas yang paling penting dari seorang raja.

0: Ih, lebay banget sih. Enggak. Kamu salah.
1: Ini.
0: Apalagi kamu salah banget. Kandidat raja kita yang terhemat adalah Muhammad.
2: Okay, whatever.

0: Ini iklan baru.
1: Dasar berantakan, dasar keren lu.
0: Iya, rajamu itu tadi ada berani-beraninya. Coba lihat Wardo.
1: Lihat keberanian
2: keberanian keluarga itu tetap bertahan dan saling menguatkan di tengah kekecewaan atas Pintole yang melarikan diri jauh dari keluarganya. Hingga akhirnya tibalah saat bagi mereka untuk mewarisi pulau tersebut.

0: hari ini kepulauan ini kuwariskan kepada keempat putraku. War sang pemberani, Betani sang bijaksana, Dohar sang berhati besar, dan Muhammad sang penuh ambisi. Kuserahkan mahkota ini kepada kalian. Bangunlah kerajaan kita menjadi makmur.
1: Pada akhirnya, keluarga bukan tentang hidup tanpa masalah. Keluarga adalah tentang tetap bersama, saling menguatkan, dan menjaga satu sama lain. Bahkan ketika badai datang berkali-kali. Karena keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tak pernah diuji, melainkan keluarga yang memilih untuk tetap bertahan bersama.

Tonu, Papua.

0: Aduh, Neo, Neo.
1: Maaf ya, soalnya mereka keren banget sih.
0: Iya, aku aja sampai gak bisa kedip saking terpaku melihat mereka.
2: Iya anak-anak, memang budaya Indonesia ini sangat beragam dan semuanya keren-keren.
0: Ah, cahaya apa itu, Bu?
3: Itu tanda bahwa kita harus segera kembali ke sekolah. Ayo, kita segera masuk ke buku itu.
0: Ayo anak-anak,

0: Hah? Kita benar-benar sudah kembali?
1: Ternyata budaya Indonesia luar biasa. Banyak sekali hal yang belum kita ketahui.
2: Giselle, maaf ya. Tadi aku meremehkan usulmu tentang budaya Indonesia.
3: Betul.
2: Aku juga, kita terlalu sibuk melihat budaya yang jauh, sampai lupa menghargai budaya sendiri.
1: Tidak apa-apa, yang penting sekarang kita sudah belajar bersama.
4: Kita boleh mempelajari budaya manapun, tetapi jangan pernah meremehkan warisan budaya sendiri.
5: Baiklah anak-anak, tugasku sudah selesai. Kalau begitu, aku akan kembali menjaga buku ini.
0: Hah? Berarti mau pergi?
5: Ya, tugasku adalah menemani kalian mengenal kembali kisah-kisah Nusantara. Sekarang, kalian sudah menemukan sendiri jawabannya.
4: Terima kasih, Pati, karena sudah membawa kami dalam perjalanan yang luar biasa.
5: Terima kasih juga, Kirana, dan kalian, para penjelajah Nusantara.
6: Selamat tinggal, Pati!
4: Nah, anak-anak, sekarang apakah kalian sudah menemukan ide untuk proyek kita?
6: Sudah, Bu.
1: Kami ingin mengangkat
6: warisan Nusantara.
4: Baiklah, ayo kita kembali ke kelas.
7: Pak Agus ke backstage sekarang.
8: Selanjutnya, mari kita sambut special performance from the teacher.

0: Karunia bagi Nusantara, Indonesia.
1: Kami mengundang hadirin sekalian untuk menari bersama kami.
0: Bapak Ibu bisa langsung bangkit dan joget bersama kami.
1: Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Let's go. Raise up.

0: Sambil memang dari ujung timur ya. Sampai Batam dengan
1: ya.
0: Tema yang malam hari ini
1: benar kan, ya. Kan, ya. Ini juga kita lihat ya, memang para guru dan semua ya.
0: Berbagai penampilan dan juga pagelaran disajikan Karunia Global School yang ya, malam hari ini juga cukup meriah dan juga ini disambut baik oleh ya. Para pengunjung dan juga dan terakhir tadi sudah disajikan dengan joget bersama yang juga ini penampilan dari ya. Teacher-teacher
1: benar.
0: Atau guru-guru
1: ya.
0: Yang menghenti ya. Di KGS sendiri ya.
1: Ya.
0: Dan ini juga menjadi salah satu kebanggaan mereka.
1: Benar
0: dan
1: sekali.
0: Tentunya ini juga menjadi hiburan tersendiri membangkitkan bersama di dunia pendidikan dan juga pariwisata tentunya.
1: Amin. Semoga dunia pendidikan semakin maju rekan Aris ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Dan tentunya kita yang bertugas untuk malam hari ini, saya Haris
1: dan saya Yoga
0: bersama tim kerja
1: ya, yang bertugas
0: pamit undur diri
1: dan selamat
0: malam.

mengenal budaya Jambi yang kaya dan beragam. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Budaya Jambi memiliki keunikan dan keanekaragaman yang patut untuk kita tahu. Salah satu contoh budaya Jambi yang terkenal adalah Tari Angguk. Tari Angguk adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Jambi dan biasanya dibawakan pada saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Selain Tari Angguk, Jambi juga memiliki berbagai jenis kerajinan tangan yang unik dan menarik, seperti kerajinan anyaman dan kerajinan kayu. Kerajinan-kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Budaya Jambi juga sangat kaya akan cerita rakyat dan legenda. Salah satu contoh cerita rakyat Jambi yang terkenal adalah cerita tentang Putri Tujuh yang menceritakan tentang tujuh putri yang cantik dan berani. Dengan mengenal budaya Jambi, kita dapat memahami keunikan dan keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Budaya Jambi juga dapat menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga bagi Provinsi Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Ngontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita gak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Gak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Untuk kanti-kanti yang sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan bagi kanti-kanti yang saat ini dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Semoga selamat sampai tujuan ya. Tentunya yang melakukan perjalanan jauh, juga untuk kanti-kanti yang saat ini masih berniaga di luar sana ya, semoga rezekinya lebih baik dari hari sebelumnya. Juga untuk kanti-kanti yang saat ini sedang menjalankan tugas ya, walaupun hari ini di hari libur, tapi tugasnya tetap dilaksanakan ya. Baik, tetap semangat ya. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Juga untuk kanti-kanti yang saat ini sedang ngeronda juga ya, yang ada di pos-pos penjagaan, juga yang ada di pos kamling ya, semoga selalu aman dan kondusif. Baik, untuk kanti-kanti yang ingin beristirahat ya, kami selalu mengingatkan kanti-kanti untuk periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga kendaraan Anda ya, jangan sampai masih ada yang menyala-nyala di dapur ya. Juga jendela Anda, kendaraan Anda harus dicek kembali. Baik, kanti-kanti masih kembali kami hadirkan ya, irama atau lagu untuk menemani kanti-kanti yang tentunya belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Ikut.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,5 MHz melalui RRI Digital. Mendengarkan secara sepanjang hari ini di si Minggu 6 September 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Cahayo Pagi.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Cahayo Pagi.

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش إلى آخر الآية. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat beriringan salam mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lazimnya sebuah perjalanan tentu memerlukan bekal. Kalau kita akan mengadakan perjalanan, baik itu perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan yang dekat ataupun jauh, maka dituntut bagi kita untuk mempersiapkan bekal. Orang yang akan mengadakan perjalanan tetapi dia tidak mempersiapkan bekal, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan celaka. Kalau kita mau pergi keluar daerah, kita tidak mempersiapkan bekal, baik itu dalam bentuk materi, baik itu dalam bentuk uang atau segala macamnya, maka kita akan kesusahan di dalam perjalanan kita tersebut. Begitu juga dengan akhirat, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ternyata kita seorang muslim harus menyediakan bekal dalam kehidupan kita, dikarenakan hidup ini bukanlah akhir, bukanlah segala-galanya. Karena hidup tentu akan sampai kepada batasnya, dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat yang penuh dengan yang banyak dan lama nanti akan kita jalani. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbekal. Kata Allah, "Watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takutnya kita kepada Allah. Sebaik-baik bekal itu takwanya kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semakin banyak bekal yang kita persiapkan untuk akhirat nanti, semakin mantap pula kita berjalan menuju Allah nantinya. Kan tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mempunyai bekal, maka akan semakin susah ketika kita nanti akan menghadapi alam yang ada setelah alam yang fana ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang kita banyak mempersiapkan bekal yang sifatnya hanya keduniaan saja. Banyak dari kita memikirkan ketika kita nanti, ketika kita sedang hidup ini, untuk memperbanyak takatsur, memperbanyak harta benda kita untuk kehidupan, untuk waktu yang akan datang, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keturunan kita. Terkadang kita lupa sesungguhnya semua yang kita persiapkan saat ini itu tidak akan ada gunanya nanti ketika kita sudah sampai batas hidup kita di dunia ini. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ketika dia meninggal, maka yang pertama mengikuti dia adalah hartanya dan keluarganya, kemudian yang terakhir adalah amalnya. Hartanya akan dua meninggalkannya, dan hanya satu yang akan tetap kepada dirinya. Harta, keluarga itu akan meninggalkannya, dan yang akan mengikutinya adalah amalnya. Kalaulah amal itu adalah amal yang baik, yang banyak kita perbuat, ataupun kebaikan yang banyak kita perbuat selama hidup di dunia ini, maka itulah nanti yang akan menerangi kehidupan kita ketika kita berada di alam barzah. Akan tetapi ketika amal itu tidak mencukupi, maka kegelapan zulumatil qabri yang akan kita dapatkan ketika kita berpisah dalam alam dunia ini. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia kita harus memiliki bekal. Terlebih lagi ketika kita nanti akan menuju alam akhirat, tentunya harus banyak, lebih banyak lagi bekal yang harus kita persiapkan. Dan bekal itu bukanlah hanya bekal materi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang cerdas itu adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah itu adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dan lainnya. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal. Orang yang rendah diri ketika berhidup di dunia ini, ketika hidup di atas dunia ini, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah kematian. Karena bagaimanapun kematian itu adalah sebuah kelaziman. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang memiliki ruh pasti dia akan, atau orang yang memiliki jiwa pasti dia akan merasakan mati. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan ada batas dalam kehidupannya dan pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah matinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang yang tenggelam, orang yang lemah itu adalah orang yang tenggelam, orang yang senantiasa mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai orang yang lemah. Lalu pendengar RRI yang dirahmati Allah, harus apakah yang kita perbuat dalam rangka kita mempersiapkan perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat nanti? Hidup kita rasanya kalau sudah hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun itu adalah hidup yang panjang. Akan tetapi kehidupan akhirat ternyata lebih panjang lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari saja dalam pandangan Allah, dalam ketentuan Allah itu bagaikan 1000 tahun selama kita, bandingannya hidup kita di dunia. Jadi ketika hidup di akhirat nanti, satu hari di akhirat itu bandingannya kalau kita hidup di dunia ini adalah 1000 tahun. Begitu lamanya, betul panjangnya perjalanan yang bakal kita hadapi. Maka oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, semasih ruh melekat pada jiwa kita, persiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang ini. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah senantiasa kita mengerjakan amal-amal yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh. Janganlah menyekutukan terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Amal saleh yang dimaksud di dalam ayat di atas, para ulama banyak mengatakan adalah perbuatan yang baik. Amal soleh itu adalah perbuatan yang baik, yang steril ataupun bersih dari riya ataupun pamer ataupun mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan amal soleh, amal yang kita lakukan itu semata-mata khalian minar riya, bebas dari perbuatan riya, bebas untuk dilihat oleh manusia, bebas dari unsur-unsur yang lain. Tujuan kita hanyalah satu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan adalah kebalikan dari mempersiapkan, memperbanyak amal soleh adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menjuruskan kita pada perbuatan-perbuatan mengumpulkan dosa. Maka kita harus jauhkan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan adalah hendaknya kita senantiasa bertaubat, kembali kepada jalur yang benar, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikarenakan bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun alimnya manusia, bagaimanapun sucinya manusia, tentu yang namanya manusia mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tidak akan pernah luput dari segala khilaf dan tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita bertaubat kembali kepada jalur yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jangan nanti ketika kita sudah berumur, umur kita mendekatkan ajal, baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengakui Tuhannya adalah Allah, ketika nafasnya tinggal di kerongkongan dan itu dikatakan oleh Allah, dia tidaklah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisat taubatul ladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Dalam ayat yang lain Allah katakan taubat itu adalah, tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang sesat ketika datangnya maut, semakin dekatnya maut kepada dirinya, kemudian dia baru mau melakukan perbuatan taubat tersebut. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul orang yang terjamin dari segala kesalahan, wa inni laghafarun ilallahi mi'ata marrah, kata Rasul, yang senantiasa diampuni, terbebas dari segala dosa, tapi setiap hari dia beristighfar paling tidak 100 kali, kata Rasul. Apalagi kita pengikutnya yang senantiasa banyak hilaf dan dosanya, maka perbanyaklah taubat dan perbanyak istighfar untuk persiapan kita nanti menuju hari akhirat yang waktunya adalah sangat panjang sekali dan murup digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah.
0: Cahaya Pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

2 waterbombing disiapkan. Gubernur Jambi Al Haris kembali meninjau penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Provinsi Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal sekaligus mengurangi dampak kebakaran yang mulai dirasakan oleh masyarakat. Al Haris meninjau langsung karhutla di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Al Haris mengatakan pemerintah terus mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran termasuk melalui operasi waterbombing. Diketahui sebelumnya kawasan Tahura Batahari terbakar seluas 6 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran hutan dan juga lahan berpotensi meluas serta berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain pemadam dari udara, Al Haris juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah lain apabila kondisi di lapangan membutuhkan penanganan tambahan. Al Haris juga meminta aparat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pembakaran hutan secara sengaja. Ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat memperparah kondisi karhutla. Menurutnya pemerintah telah menyediakan alternatif bagi masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa harus menggunakan cara membakar. Program pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB dapat dimanfaatkan sebagai solusi untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ganti-ganti inilah kabar hari ini, Gubernur pantau karhutla Tahura di Batahari 2 waterbombing disiapkan. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Beb, kamu udah vaksin belum?
2: Belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
2: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
2: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
2: Belum, lagi gak emot.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
2: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
2: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Kanti-kanti, selamat pagi. Tentunya kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan di pagi hari ini, Kanti-kanti, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya, dan tidak ada hambatan apapun itu. Tentunya Kanti-kanti di pagi hari ini akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Kali ini informasi hadir yaitu Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di wilayah Sumatera bagian selatan. Kanti-kanti, upaya ini dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumbaksel telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi. Ya, ganti-ganti, area manager communication relation atau CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan bahwa pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga ganti-ganti, menurutnya pemberian sanksi merupakan bagian dari langkah penegakan ketentuan sekaligus pembinaan terhadap lembaga penyalur. Pertamina Patra Niaga juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam melakukan pengawasan di lapangan. Ganti-ganti, kita lihat ada pun sejumlah SPBU yang telah dikenakan sanksi di wilayah Sumbaksel per 3 September 2026. Ini terdiri atas 10 SPBU di Bengkulu, 17 SPBU di Jambi, 31 SPBU di Kepulauan Bangka Belitung, dan 69 SPBU di Lampung, dan 34 SPBU di Sumatera Selatan dengan total sebanyak 161 SPBU. Ganti-ganti, tentunya pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme termasuk pemantauan transaksi, digitalisasi melalui program subsidi tepat, verifikasi QR kode dan juga data kendaraan serta pemantauan aktivitas operasional di SPBU. Tentunya ganti-ganti, Pertamina Patra Niaga juga memastikan pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga penyalur akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan energi yang aman, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat wilayah Sumbaksel. Ganti-ganti, itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
3: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
2: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
3: Bisa. Itu buktinya, anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
2: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
4: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
5: ...99,2 FM Perompak, suara budaya Nusantara.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko demi keamanan warga Tirta Mayang hentikan sementara distribusi air. Perumda Tirta Mayang menghentikan sementara distribusi air bersih kepada pelanggan di Jambi mulai pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat guna pencegahan setelah terdeteksi dugaan adanya genangan minyak atau solar di area inteksi jenjang. Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi Arianto mengatakan penghentian sementara distribusi dilakukan